0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pak?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pak?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai, dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.
3: Sudah tidak asing kan dengan cotton bud? Tapi, tahukah kamu, walaupun sering dipakai untuk membersihkan telinga, sebenarnya fungsi awal cotton bud bukan itu loh. Cotton bud pertama kali diciptakan oleh pria berdarah Polandia Amerika yang bernama Leo Gertsenzang pada tahun 1920-an. Awalnya, dia melihat istrinya memilin kapas ke ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang masih bayi. Akhirnya, ia terinspirasi membuat cotton bud yang menggunakan bahan kayu tanpa serpihan untuk gagangnya. Pada tahun 1925, barulah cotton bud buatan Leo mulai diproduksi dalam jumlah yang banyak. Cotton bud akhirnya menjadi salah satu produk kebersihan bayi yang sering dicari di Amerika dan juga dikenal di seluruh dunia seperti saat ini.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mensana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
7: Halo sayang.
8: Halo. Halo.
9: Meskipun populer, hello baru digunakan sekitar 150 tahun terakhir dari 1000 tahun sejarah bahasa Inggris. Istilah lama yang digunakan untuk menyapa atau memberi salam adalah hail, yang berasal dari abad pertengahan, tetapi masih digunakan pada masa Shakespeare. Ia menggunakannya baik sebagai salam maupun sebagai aklamasi. Hello pertama kali tercatat pada awal tahun 1800-an, tetapi awalnya digunakan untuk menarik perhatian atau mengekspresikan keterkejutan. Misalnya, wah, hello! Apa yang kita miliki di sini? Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello sebagai menerima panggilan telepon. Hello tentu saja menjadi populer dan menyebar bersama telepon. Namun, jika penyebut telepon yang sebenarnya, Alexander Graham Bell berhasil, ucapan salam kita mungkin akan sangat berbeda saat ini. Sepanjang hidupnya, ia lebih suka menjawab telepon dengan ahoy. So, hail, ahoy, atau hello.

0: Nah, gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.
1: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang dah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Aduh, kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Ah iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
4: Lah, tapi kau udah makan mie ayam. Terus tambah bakso lagi.
5: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia, bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata, sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita, ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya udah, makan sana.

0: Halo?
1: Aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjolin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu gak? Si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu gak? Si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah? Yang benar?
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
6: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus,

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

0: John, gimana Pak D?
1: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
0: Loh, memangnya kenapa Pak D?
1: Ini bukan rumah Pak D. Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
0: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
2: Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut, dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreves, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida, yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.
3: Sembilan puluh empat koma delapan FM, Broadway Sibolga,
4: teman terbaik.

Oke, okay, teman-teman Pro 2 masih balik lagi di Pro 2 RRC Gungga, teman terbaik kamu. Dan tentunya masih ditemani oleh aku Esther di ruang dengar kamu, teman Pro 2. Dan informasi pukul 8 waktu Indonesia Barat untuk hari ini, di hari Jumat 24 Juli 2026, kita ada di topik sepada mengenai self-reward, teman Pro 2. Ya, tapi sebelum kita masuk ke dalam topik pembahasan kita untuk hari ini, semoga teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin aku di Pro 2 RRC Bolga saat ini masih dalam keadaan sehat dan tentunya masih dalam keadaan yang happy dan selalu memancarkan energi yang positif untuk sekitar, ya teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, ini adalah hal yang sering banget kita lakukan, ya teman Pro 2, untuk topik kita pagi ini. Apalagi kalau kita sudah merasa capek dengan kegiatan kita, baik itu yang kuliah mungkin, kerja, atau ada target yang sudah diselesaikan. Jadi kita pengen untuk memberikan apresiasi nih kepada diri kita sendiri. Itulah yang dinamakan dengan self-reward. Itu adalah bentuk penghargaan kepada diri sendiri setelah berhasil melakukan sesuatu. Bentuknya itu bisa macam-macam nih tentang self-reward. Mulai dari berhasil melakukan sesuatu, bentuknya bisa seperti makan favoritnya, terus menonton film favoritnya, membeli barang yang sudah lama kita incar, sampai dengan mengambil waktu untuk kita me-time beristirahat. Nah, memberikan penghargaan kepada diri sendiri atau self-reward ini juga bisa loh meningkatkan yang namanya motivasi dan juga membantu menjaga kesehatan mental kita. Dimana saat kita merasa usaha kita itu sudah dihargai, kita jadi lebih semangat untuk menjalani tantangan ataupun target-target kita berikutnya, teman Pro 2. Jadi, teman Pro 2, self-reward ini bukanlah hal yang tidak umum ya, karena ini sudah banyak juga dilakukan apalagi anak-anak muda zaman sekarang. Kita tidak perlu menunggu reward itu dari orang lain, karena diri kita sendiri juga bisa memberikan self reward untuk diri kita sendiri supaya kita lebih semangat. Ini jatuhnya kayak mandiri banget ya. Ya teman Pro 2, tapi perlu kita ingat kalau self reward ini bukan berarti harus selalu mengeluarkan banyak uang ya teman Pro 2. Kadang self reward itu sama halnya apa yang membuat kita bahagia. Jadi enggak mulu-mulu tentang materi atau uang. Kadang beristirahat atau tidur yang cukup atau mungkin memberikan waktu luang untuk kita jalan santai, menikmati makanan atau minuman kesukaan kita, mendengarkan musik, itu juga menjadi salah satu hadiah yang bermakna juga nih untuk diri kita sendiri, teman Pro 2. Jadi gak harus nunggu banyak uang dulu untuk bisa self reward ya teman Pro 2. Karena kadang dengan banyaknya aktivitas dan juga kegiatan kita, banyaknya target yang akan kita capai atau mungkin hal-hal yang perlu kita kerjakan ya, kita membutuhkan apresiasi dari diri kita sendiri juga nih, butuh istirahat ya teman Pro 2. Jadi dengan kita tidur yang cukup tadi atau menikmati hal-hal favorit kita tanpa mengeluarkan banyak uang, itu juga merupakan self reward yang bermakna. So teman Pro 2, kalau misalnya kamu punya self reward juga nih, kalau kan orang-orang kan beda nih self rewardnya, kamu boleh share cerita kamu di WhatsAppnya Pro 2 di sepada hari ini di 0811 6563033. Nanti aku akan bacain buat teman-teman Pro 2 semua yang lagi di rumah. Oke, teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRC Bolga, teman terbaik kamu. Satu buah lagu dari Nuka, Kembali Kecil.

0: Ini nih Mbah, ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu?
0: Iya Mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya Mbah.
1: Yeah, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan. Oh.
0: Maaf ya, Mbah.
2: Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: 94,8 FM.
0: Pro 2.
1: Oke, okay, teman Pro 2 masih balik lagi di Pro 2 Radio Sibolga, teman terbaik kamu, dan masih di segmen Sepeda untuk hari ini, teman Pro 2 ya. Nah, teman Pro 2 balik lagi kita membahas tentang yang namanya self reward. Di mana di segmen kedua ini kita bakalan bahas ketika si self reward ini berubah jadi self justification. Ya, teman Pro 2, pernah enggak kamu bilang nih sama diri kamu sendiri, aku pantas nih beli ini karena memang minggu ini capek banget. Jadi, ya aku akan beli itu. Nah, awalnya mungkin wajar ya teman berdua kalau kita mengatakan hal seperti itu kepada diri kita. Jadi kita akan spend a lot of money atau menghabiskan banyak uang untuk self reward tadi, untuk memuaskan diri kita. Tapi ada tapinya nih teman berdua. Kalau semisal nih setiap rasa capek, setiap rasa lelah, setiap ada target yang sudah tercapai, setiap ada hal-hal yang sudah kita kerjakan dan kita jadikan itu sebagai alasan untuk kita menghabiskan banyak uang untuk self reward, lama-lama itu bisa jadi kebiasaan yang kurang sehat teman berdua. Nah, disinilah kita perlu membedakan yang namanya antara self reward dan juga self justification. Nah, self reward ini diberikan setelah usaha yang nyata yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Sementara si self justification ini seringkali menjadi pembenaran untuk keputusan yang sebenarnya enggak kita butuhkan. Misalnya nih, baru gajian, baru nerima gaji, langsung belanja yang besar tanpa mempertimbangkan kebutuhan lain. Atau mungkin setiap akhir pekan selalu jajan berlebihan karena merasa sudah bekerja dengan keras. Oke, teman berdua, menghargai diri itu memang penting banget, tapi harus juga disertai dong dengan namanya tanggung jawab terhadap kondisi keuangan dan juga tujuan yang ingin kamu capai. Karena setiap orang kan punya keinginan, punya sesuatu yang jadi target dia di masa depan. Terus kondisi keuangan orang lain juga pasti berbeda-beda ya teman berdua. Jadi kalau misalnya memang kamu menganggap self reward itu penting, ya kamu harus bisa juga membatasi diri kamu agar kamu tidak terlalu bablas nih untuk mengeluarkan banyak uang untuk memberikan self reward untuk diri kamu sendiri. Sama seperti yang aku sampaikan tadi ya teman berdua, kalau self reward itu tidak muluk-muluk harus menghabiskan banyak uang untuk memuaskan diri kita, untuk memberikan sebuah hadiah kecil untuk diri kita ya teman berdua, penghargaan gitu. Jadi dengan kita menghabiskan waktu untuk beristirahat, berolahraga, melakukan kegiatan yang positif, itu juga merupakan self reward. Jadi teman berdua, kira-kira gimana nih untuk minggu ini? Apakah kamu sudah menghabiskan banyak uang untuk self reward, atau justru kamu masih mikir-mikir nih, apalagi besok sudah akhir pekan teman berdua, kira-kira kamu akan menghabiskan uang kamu untuk kemana nih, atau justru kamu simpan uang kamu untuk masa depan kamu? Kamu boleh share cerita kamu ya teman berdua di Pro 2 RRI Sibolga ya. Oke deh, kita bakalan hadirkan satu buah lagu dari si MPD, Sempurnanya Aku teman berdua. Cek
3: kita gantung banget gak sih pakai ditanya.

0: Ya, saudara, seorang pemuda di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan tewas dengan sejumlah luka di kamar. Pelaku tega membunuh korban karena ingin menguasai harta korban untuk membayar utang akibat kecanduan judi online.
1: Judi online bukan sekedar permainan. Ini adalah jebakan yang bisa menghancurkan hidupmu.
2: Diduga terjerat hutang untuk judi online, seorang pria di Kota Semarang nekat mengakhir hidup dengan cara gantung diri di dalam rumahnya.
1: Ribuan orang telah kehilangan segalanya karena kecanduan judi online.
3: Harta orang tua dijual demi judi.
1: Jangan jadi korban berikutnya. Yuk kita sama-sama lawan judi online dan bangun masa depan yang lebih baik.
4: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

0: Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.
2: Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausala, yang menjadi Tuhan ketiga mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang? Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres, asal dikonsumsi secara wajar, supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan, malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?
1: FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
3: 94,8 FM
1: Pro 2.

0: semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

head. Run all you want, but there's nowhere to hide.

0: lagi.
1: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
0: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore!
1: Hore!
0: Bagus ya?
1: Iya.
0: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
0: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
0: Gak tahu juga sih.
2: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

0: Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membela.
1: Prodia FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Prodia.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia sesungguhnya.
2: 94,8 FM, Pro 2 Sibolga,
3: teman terbaik.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol. Tahu.
1: Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Kurasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earle. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earle mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earle sendiri memilih Malayunesia. Sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
5: Teman terbaik kamu.
6: Baik kamu. Pro 2 FM.
5: Pro 2 FM.

Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia.

0: Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh sebelum ia jatuh dan Pertiwi kembali pada titik awal perjuangannya.
1: Prodia FM, teman terbaik kamu.
2: Prodia.

0: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
1: Teman terbaik kamu.

banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: asal Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun to cinondru, kadyo, cantoko kang lelumban, ing waring.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwolimo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari 5 perkara tersebut.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: contract.
1: Kamu tahu nggak? Si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
2: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
1: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
3: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
1: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
3: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
4: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka!
1: Ketut Tantri barangkali tidak seterkenal deretan nama pahlawan nasional, namun jasanya begitu penting bagi kemerdekaan Indonesia. Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker, perempuan berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir di Skotlandia pada 1899. Di usianya ke-34, ia memutuskan pindah ke Bali dan mengubah namanya menjadi Ketut Tantri. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ketut Tantri direkrut oleh Bung Tomo menjadi penyiar radio Voice of Free Indonesia. Selain itu, ia juga menjadi penulis naskah pidato bahasa Inggris pertama Bung Karno. Tahun 1997, Ketut Tantri meninggal dunia. Pemerintah Indonesia kemudian menganugerahkan penghargaan Bintang Mahaputra Nararia karena keterlibatannya dalam pertempuran Surabaya 10 November 1945 dan juga atas jasanya sebagai wartawan sekaligus pegawai Kementerian Penerangan.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol nih. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
3: Teman terbaik kamu.

0: Kalau lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.
1: Teman terbaik kamu.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung nggak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
3: Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dengan berbagai pose. Ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Masih di 94,8 FM Perdua RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Halo teman Perdua, selamat siang. Gimana nih kabarnya pada siang hari ini? Semoga semua teman Perdua lagi makan siang ataupun sudah selesai makan siang. Nah teman Perdua, di pembahasan kita di santai siang pada siang hari ini kita bakal bahas mengenai jamu ya teman Perdua. Karena kenapa kita bahas jamu pada hari ini? Karena belakangan ini teman Perdua, jamu itu kembali naik daun lagi dari banyaknya tren-tren di TikTok, di Instagram ataupun di Facebook ya teman Perdua ya. Karena bukan cuma diminum orang tua aja, sekarang banyak juga anak muda yang menjadikan jamu sebagai gaya hidup sehat. Mulai dari kunyit asem, beras kencur hingga wedang rempah, semuanya hadir dengan kemasan yang lebih modern dan kekinian. Nah teman Perdua, kalau kamu tertarik menjadikan ini sebagai sebuah tren, ini menjadi sebuah peluang usaha, jadi hari ini kita bakal bahas tips bagaimana sih memulai usaha jamu untuk pemula. Jadi langkah pertama teman Perdua, tentukan dulu produk yang ingin kamu jual. Jangan langsung banyak varian, cukup mulai dari satu atau dua rasa yang benar-benar kamu kuasai. Misalnya kamu bisa buat kunyit asem, atau bisa juga buat beras kencur aja. Karena yang kayak kunyit asam kan untuk menyegarkan tubuh, sedangkan beras kencur kan juga banyak disukai oleh banyak orang ya teman Perdua. Jadi kamu harus fokus pada kualitas rasa sebelum memperbanyak menunya. Dengan begitu pelanggan akan lebih mudah mengingat produk kamu. Terus gunakan bahan yang berkualitas teman Perdua, karena rahasia jamu yang enak ada pada bahan bakunya. Pilihlah kunyit, jahe, kencur, temulawak dan rempah lainnya yang masih segar. Selain menghasilkan rasa yang lebih nikmat, bahan yang berkualitas juga membuat aroma jamu lebih alami. Hindari penggunaan bahan yang sudah terlalu lama disimpan karena bisa mempengaruhi rasa dan kualitas dari produk jamu itu tersendiri. Terus tips yang ketiga nih teman Perdua, jaga kebersihan dan kemasan produk. Nah bisnis minuman ini sangat bergantung pada kepercayaan pelanggan, jadi pastikan proses pembuatannya dilakukan dengan bersih dan higienis ya teman Perdua. Gunakan air matang, peralatan yang bersih serta kemasan yang aman untuk makanan dan minuman. Kalau usahanya mulai berkembang, jangan lupa untuk mengurus izin seperti PIRT-nya dan sertifikasi halal agar produk kamu semakin dipercaya oleh konsumen. Terus tips selanjutnya, buatlah kemasan yang menarik. Karena zaman sekarang orang membeli bukan hanya karena rasa ya teman Perdua, tapi juga karena tampilannya. Jadi kamu harus gunakan botol yang praktis dan beri label dengan desain yang menarik. Cantumkan nama produk, tanggal produksi, masa simpan, dan informasi kontak yang mungkin bisa dihubungi teman Perdua. Kemasan yang rapi akan membuat produk terlihat lebih profesional dan meningkatkan nilai jualnya. Tips selanjutnya itu dengan cara kamu memanfaatkan media sosial. Karena kalau kamu udah punya produk nih, kan sayang kalau enggak dipromosikan ya teman Perdua ya. Jadi kamu harus menggunakan media sosial kamu seperti Instagram, TikTok ataupun WhatsApp untuk memperkenalkan jamu buatan kamu ini. Jadi kamu bisa mengemasnya dalam bentuk video, mulai dari itu video pembuatannya, manfaat bahan-bahannya, atau testimoni dari yang sudah pernah mencoba produk jamu kamu ini. Jadi konten yang konsisten kan juga bisa membantu produk ini lebih dikenal lebih luas tanpa harus mengeluarkan biaya promosi yang lebih besar. Dan tips terakhir nih teman Perdua, jangan takut untuk memulai dari rumah. Kenapa? Karena produksi secukupnya sesuai dengan kemampuan kamu agar tidak banyak bahan yang terbuang. Jadi catat semua pengeluaran dan pemasukan kamu sejak hari pertama bisnis ini diluncurkan. Karena kebiasaan sederhana ini akan membantu kamu mengetahui keuntungan usaha sekaligus menentukan strategi pengembangan bisnis kamu ke depannya. Nah teman Perdua, itu aja dulu beberapa tips untuk memulai usaha jamu ini. Nanti di segmen selanjutnya kita akan bahas mengenai manfaat dari jamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 94,8 FM Perdua RRI Sibolga, teman terbaik kamu.
1: 94,8 FM. Pro 2 Sibolga.
2: Teman terbaik.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: nanya kau? Kulihat dari tadi asyik termenung aja kau di pojok itu. Kopi kau pun sampai dingin.
1: Pening kali aku bang. Terjeb aku sama uang-uang cepat itu. Niatnya biar nampak gaya ya kan. Nah sekarang dikejar-kejar orang itu aku.
0: Bah, kan sudah ku bilang sama kau, jangan main-main kau sama pinjaman tak jelas itu. Macam mana kau mau maju kalau lubang kau gali sendiri? Habis harta kau nanti, makin melaraklah kau.
2: Jangan mau ditipu janji manis pinjaman instan. Utang berbunga tinggi bukanlah solusi, tapi belenggu yang bikin miskin tak berkesudahan. Sayangi keringatmu, sayangi keluargamu. Berhenti gali lubang, tutup lubang. Hiduplah sesuai kemampuan, bukan sesuai kemauan.
3: Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan. Dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.
4: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

Masih di 94,8 FM per 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Masih bersama nih teman per 2 di Santai Siang pada siang hari ini. Dan teman per 2, ada pun beberapa manfaat dari jamu. Antara lain yang pertama, membantu menjaga daya tahan tubuh. Karena jamu mengandung antioksidan pada rempah seperti jahe, kunyit, dan temulawak dapat membantu mendukung sistem imun sehingga tubuh lebih siap melawan penyakit. Yang kedua, melancarkan pencernaan. Jamu seperti beras kencur dan temulawak dikenal dapat membantu meningkatkan nafsu makan, mengurangi rasa kembung, serta mendukung kesehatan saluran pencernaan. Yang ketiga, manfaatnya membantu meredakan peradangan, menghangatkan tubuh. Jamu juga dapat membantu mengurangi rasa lelah, mendukung kesehatan sendi, dan menjadi alternatif minuman sehat. Namun ya teman berdua, jamu itu bukan pengganti obat untuk mengobati penyakit tertentu ya. Dan ya teman berdua, memulai usaha jamu ini juga ternyata gak harus modal besar. Yang paling penting adalah kemauan belajar, menjaga kualitas produk, dan berani untuk mencoba. Nah, siapa tahu ya teman berdua, usaha kecil yang dimulai dari hari ini bisa menjadi bisnis besar di masa depan. Nah, teman berdua, sampai di sini dulu kebersamaan kita di Santai Siang pada siang hari ini. Sampai ketemu lagi di Santai Siang edisi berikutnya. Bye bye.

0: Eh, pipi, tengok lo itu ramai kali anak-anak di situ, macam nggak sekolah ya.
1: Iyalah, itu nih sekolah rakyat namanya, tempat belajar gratis, tapi bukan kaleng-kaleng loh.
0: Hah, gratis? Emang di sana belajar apa aja, Pi?
1: Macam-macam nih, jadi nggak cuma belajar sekolah, tapi juga ada keterampilan hidup sama kerja tim.
0: Oh, beda kali berarti ya sama zaman-zaman kita sekolah dulu. Mana ada kayak gitu belajar yang menyenangkan?
1: Iya, itu dia nih, ilmunya pun dapat, santainya pun ada, anak-anak jadi semangat semua.
0: Ih, suka kayak lah aku liatnya, karena belajarnya itu menyenangkan, terus kayak anak-anaknya gembira-gembira gitu loh, Pi.
2: Sekolah rakyat membuka jalan bagi siapa saja untuk terus belajar, tumbuh, dan berkontribusi bagi masyarakat.
3: Telur ayam, salah satu makanan paling umum dan bergizi di dunia, mengandung banyak nutrisi penting seperti protein, lemak sehat, vitamin, dan mineral. Tapi kenapa ya? Warna cangkang telur ada yang putih dan ada juga yang coklat. Warna cangkang telur ayam berbeda karena faktor genetik dari jenis ayam yang memproduksinya. Warna cangkang dipengaruhi oleh pigmen yang dihasilkan selama proses pembentukan telur di tubuh ayam. Ayam dengan bulu putih dan cuping telinga putih biasanya menghasilkan telur dengan cangkang berwarna putih. Ayam seperti ini tidak menghasilkan pigmen tambahan selama proses pembentukan telur, sehingga cangkang tetap berwarna putih. Ayam dengan bulu coklat atau merah dengan cuping telinga berwarna lebih gelap cenderung menghasilkan telur coklat. Warna coklat ini berasal dari pigmen yang disebut protoporfirin yang ditambahkan ke cangkang di tahap akhir pembentukan telur. Meskipun berbeda warna, tidak ada perbedaan dalam kandungan gizi atau rasa antara telur putih dan coklat.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sorry.
1: Hiring? Aren't you tired of hoping the right candidates see your job posts and apply? It's like trying to find a needle.
2: Eh, sis. Besok ujian loh. Kok belajar nggak?
3: Ya, santai aja lah. Nanti aja. Sekarang kan aku lagi sibuk rebahan produktif.
2: Hah, rebahan produktif? Rebahan produktif apaan tuh? Oke, aku kasih lihat kamu dari masa depan.
3: Iya, apaan sih? Halu banget kok.
2: Wah, ini aku dari masa depan kamu.
3: Ih, kenapa sih? Kok jadi jelek gitu?
2: Ya iyalah, itu kan karena dulu kamu bilang nanti aja. Sekarang kamu nyesel kan?
3: Eh, seriusan? Masa bisa gini nih, serius?
2: Iyalah, itu kan karena kamu gak belajar dengan serius dari dulu.
4: Jangan kebanyakan nanti aja. Belajar dari sekarang, biar masa depan jadi lebih baik.
5: Aksara Lontara, juga dikenal sebagai Aksara Bugis, Aksara Bugis Makassar, atau Aksara Lontara Baru, adalah salah satu aksara tradisional Indonesia yang berkembang di Sulawesi Selatan. Aksara ini terutama digunakan untuk menulis bahasa Bugis dan Makassar, tetapi dalam perkembangannya juga digunakan di wilayah lain yang mendapat pengaruh Bugis Makassar. Para ahli umumnya meyakini bahwa Aksara Lontara telah digunakan sebelum Sulawesi Selatan mendapat pengaruh Islam yang signifikan pada sekitar abad 16 Masehi. Aksara ini berakar pada aksara Brahmi dari India Selatan, kemungkinan dibawa ke Sulawesi Selatan melalui perantara aksara Kawi atau aksara turunan Kawi lainnya. Aksara ini masih diajarkan di Sulawesi Selatan sebagai bagian dari muatan lokal, tapi dengan penerapan yang terbatas dalam kehidupan sehari-hari.

0: sekarang bisa pesan lewat online?
1: Bisa, sekarang jualan saya sudah pakai aplikasi digital.
0: Wah, jadi lebih praktis ya?
1: Ya, pembayaran juga cepat dan aman.
2: Teknologi digital membantu usaha kecil berkembang lebih luas. Dengan memanfaatkan internet, UMKM bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Mari gunakan teknologi untuk meningkatkan usaha dan memperkuat ekonomi masyarakat.
3: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
4: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: Wih, asik juga nih scoring terus.
1: Lagi cari apa, Konjar?
0: Gak cari apa-apa lah. Lagi dia lihat video lucu aja.
1: Memangnya kok gak ada kerjaan atau tugas gitu?
0: Lagi gak ada, lagi nyantai-nyantai.
1: Boleh sih internetan untuk hiburan, tapi janganlah sampai ngabisi waktu kali.
0: Aduh, memangnya internet ini buat apa lagi kalau gak lucu-lucu?
1: Ya banyak lah. Kok bisa belajar desain atau belajar bahasa asing atau bisa kok nanti kursus-kursus online gitu.
0: Oh iya ya, gitu juga ya.
1: Betul, kalau dipakai dengan bijak, internet itu bisa bikin kita berkembang.
0: Oke deh, mulai sekarang aku lebih banyak nonton-nonton konten-konten yang bermanfaat.
1: Nah, itu baru pintar bermedia digital. Bijak menggunakan internet adalah langkah cerdas untuk meraih masa depan yang lebih baik.
2: Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
1: Hi, everybody. No cook, bye. Bye, bye.

0: cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: nang ning nung nang ning ning nang ning nung. Bobo ya sayangnya.
1: Ih, lucunya. Sini tak cium sama tante?
0: Jangan Rin, nggak boleh dicium-cium.
2: Mencium bayi dapat menimbulkan beberapa dampak buruk kesehatan, terutama karena sistem imun bayi masih lemah. Dampaknya penularan virus dan bakteri, herpes pada bayi, gangguan pernapasan, demam dan infeksi berat,
3: serta resiko penyakit mulut dan kulit.
2: Jangan cium bayi sembarangan, karena kasih sayang juga berarti menjaga kesehatannya.
4: Hari Palang Merah Internasional diperingati setiap tanggal 8 Mei untuk mengenang jasa Henry Dunant, pendiri gerakan Palang Merah. Pada tahun 1859, Henry menyaksikan langsung tragedi pertempuran Solferino di Italia, di mana ribuan tentara terluka, terlantar, tanpa bantuan medis yang memadai. Pengalaman ini menggerakkannya untuk mendirikan organisasi yang akan membantu para korban perang di masa depan. Simbol palang merah yang terkenal dipilih karena merupakan kebalikan dari bendera Swiss, negara asal Henry. Warna merah melambangkan darah para korban perang, sedangkan latar belakang putih melambangkan netralitas dan kemanusiaan.

0: Hei, Mak Horas, lagi ngapain?
1: Ini Mak Gabe, ku tanamlah dulu bibit cabai sama tomat ini, biar nggak usah lagi ku beli ke pasar.
0: Palalah susah kau tanam itu, tinggal beli aja nya kita ke pasar.
1: Semalam kan Mak Gabe, ke pasar aku belanja. Rupanya naik kali semua harga bahan makanan loh.
0: Lah, paling naik 2.000 aja nya itu.
1: Ya udahlah, ku tanam aja lah dulu cabai tomatku ini ya, semoga nanti banyak buahnya. Wih, akhirnya berbuah juga cabai sama tomatku ini. Senang kali aku, gak pala lagi aku belanja-belanja ke pasar ini. Mbak Gabe, baru pulang belanja kau ya?
0: Iya, naik kali semua harga, pusing kali kepala aku.
1: Nah, itulah kan, apa aku bilang. Untung lo udah berbuah cabai tomatku ini, jadi gak usah lagi aku beli cabai sama tomat ke pasar kan?
0: Tong bagilah dulu sama aku, Mak Horas.
1: Iya, sinilah plastiknya, sini.
0: Makasih ya Mak Horas. Bolehlah nanti kau ajari aku cara menanam cabai dan tomat itu, biar ku tanam juga di rumahku.
2: Lahan terbatas, kebun minimalis. Dari pot kecil menuju ketahanan pangan masa depan.
3: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: 94,8 FM Pro 2.

0: Kau tengok nih boy, tas aku. Keren kan? Jangan macam-macam kau, brand luar ini.
1: Wah, iya. Mantap. Di mana kau belinya?
0: Online. Lumayan mahal loh harganya. Hampir seikat juga aku beli.
1: Serius? Asli itu rupanya?
0: Enggak. Tapi KW premium katanya. Yang penting kan kelas.
1: Jadi mau kau bayar mahal? Cuman biar nampak keren?
0: Ya iyalah. Janganlah kita kalah sama orang-orang ya kan?

0: sambil melakukan gerakan-gerakan aerobatik. Para penari di dalam tarian ini terdiri dari dua regu, yaitu regu musisi dan regu penari. Regu musisi memainkan tifa, gitar, gitar bas, dan ukulele. Sedangkan untuk penari, tidak ada batasan baik dari segi jumlah penari maupun gender.
1: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.
2: Masih di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, kembali lagi bersama Amni di informasi olahraga pada siang hari ini. Adapun rangkaian kabar terbaru dari dunia olahraga, mulai dari sepak bola Eropa hingga perjuangan atlet bulutangkis Indonesia di China Open 2026. Nah teman Pro 2, kita awali dari Liga Inggris nih teman Pro 2. Dilansir dari laman rri.co.id, Manchester City mendapat kabar kurang menyenangkan menjelang dimulainya musim kompetisi baru. Gelandang andalan mereka Rodri dipastikan harus menjalani operasi akibat cedera punggung yang dialaminya usai membela timnas Spanyol di Piala Dunia 2026. Peraih penghargaan bola emas Piala Dunia 2026 itu diprediksi akan absen pada awal musim. Kondisi tersebut menjadi tantangan besar bagi pelatih Enzo Maresca, mengingat Rodri selama ini menjadi motor permainan di lini tengah Manchester City. Untuk mengisi kekosongan tersebut, City sementara mengandalkan Elliot Anderson. Di sisi lain, masa depan Rodri juga masih menjadi perhatian karena negosiasi kontrak barunya akan dilanjutkan setelah Piala Dunia 2026. Beberapa pemain lain seperti Mateo Kovacic, Nico Gonzalez, hingga Nathan Ake juga dikabarkan menghadapi situasi yang belum pasti bersama klub tersebut. Nah, teman Pro 2, beralih ke cabang bulu tangkis. Kabar memegahkan datang dari Wakil Indonesia di China Open 2026. Tunggal putri Putri Kusuma Wardani sukses melangkah ke babak perempat final setelah mengalahkan wakil Thailand Busanan Ongham Bukham 2 game langsung dengan skor 21-17 dan 21-14. Di babak 8 besar ini, Putri akan menghadapi lawan tangguh asal Jepang Tomoka Miyazaki. Putri mengaku harus bermain lebih sabar, fokus, dan siap menghadapi rally-rally panjang untuk bisa mengamankan tiket menuju semifinal. Nah, teman Pro 2, tak hanya itu, Putri Jonathan Christie juga memastikan langkah ke perempat final usai menyingkirkan wakil Singapura Loh Ken Yew melalui pertandingan 3 game yang berlangsung sengit. Selanjutnya Jonathan akan menghadapi Victor Lai dalam perebutan tiket semifinal. Semoga perjuangan para wakil merah putih ini ya teman Pro 2 terus berlanjut dan mampu mengharumkan nama Indonesia di ajang China Open 2026. Nah teman Pro 2, kita tutup dengan kabar dari Liga Italia. Gelandang senior asal Kroasia Luka Modric resmi memperpanjang kontraknya bersama AC Milan selama satu musim hingga kompetisi 2026-2027. Meski akan menginjak usia 41 tahun pada September mendatang, Modric masih dipercaya menjadi sosok penting di lini tengah Rossoneri. Musim lalu ia mencatat 37 penampilan dan menyumbangkan 2 gol untuk AC Milan. Dalam pernyataannya, Modric mengaku bahagia dapat melanjutkan karir bersama Milan. Ia bertekad membantu tim bangkit setelah hasil musim lalu belum sesuai harapan. Pihak AC Milan pun menilai pengalaman, kualitas serta jiwa kepemimpinan sang peraih Ballon d'Or 2018 masih sangat dibutuhkan, baik di dalam maupun di luar lapangan. Nah teman Pro 2, demikian rangkaian berita olahraga pada siang hari ini. Terus dukung atlet-atlet Indonesia yang sedang berjuang di berbagai ajang internasional dan nantikan terus perkembangan terbaru dari dunia olahraga hanya di Pro 2 RRI Sibolga. Amni pamit undur diri dulu teman Pro 2 dari berita olahraga siang hari ini. Sampai ketemu lagi di berita olahraga berikutnya. Bye-bye.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 Sibolga, teman terbaik.

0: diskusi dan lagi dan lagi. Tiap hari kerjaannya main judul terus. Nggak capek apa ya, udah gede malah pengangguran.
1: Erin, ngapain kamu dari tadi lihat ke sana?
0: Itu loh, si Danu lagi main judul lagi. Dari pagi kayak nggak berhenti-berhenti.
1: Ya ampun, serius? Parah juga ya, bisa-bisanya sampai segitunya.
0: Ya makanya, bukannya cari kerja, malah habisin waktu sama duit buat begituan.
1: Ya ampun, lama-lama bisa bahaya itu, bikin candu.
2: Itu kenapa?
1: Ya Allah, dia jatuh, pingsan kayaknya.
3: Judi online bisa membuat kecanduan, merusak kesehatan, dan menghancurkan masa depan. Hentikan sebelum terlambat.
4: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
5: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: datang juga. Aku udah waiting you dari tadi tahu.
1: Hah? Sis, ngomong apaan sih kamu?
0: Ya biasa sis, just chilling sambil nungguin kamu. Tapi dari tadi aku literally boret banget tahu.
1: Ih, kenapa sih ngomong-ngomong campur kayak gitu?
0: Ya biar sound more cool aja sis, kan sekarang lagi vibe-nya gitu.
1: Ya sis, ini nih serius deh. Kenapa sih kamu jadi sok-sokan pakai bahasa campur segala ini?
0: Ini gak sosokan tau sis, ini kan tren biar kekinian. Ih, masa sih kamu gak tahu yang gituan?
1: Tren apaan sih? Ngomong aja pakai bahasa Indonesia kan bisa yang jelas. Kita ini kan orang Indonesia loh.
0: Iya sis, tapi kan gak masalah ya di mix dikit-dikit.
1: Ya masalah loh, lama-kelamaan jadi kebiasaan sis. Jadi kamu tuh lupa pakai bahasa Indonesia yang baik.
0: Emang segitunya ya sis?
1: Ya iyalah, bahasa Indonesia kan identitas kita. Kalau bukan kita yang bangga pakai bahasa Indonesia, terus siapa lagi?
2: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
3: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.
5: Rugi gak sih nyanyiin gitu?

0: Eh, Pak, Pak, maaf Pak, kenapa sampahnya ditaruh di situ?
1: Loh, kenapa rupanya, Bu? Ini kan tong sampah.
0: Itu bukan di situ loh, Pak. Kan ada tulisannya di sini. Gini loh, Pak, khusus sampah organik, Pak, kayak sisa makanan, daun, kulit buah. Nah, kalau yang plastik botol sama kaleng ini masuk ke anorganik.
1: Oh gitu, kukira sama aja semuanya.
0: Ya gini Pak, kalau dipisah, sampah organik bisa diolah jadi kompos. Nah, kalau yang anorganik bisa didaur ulang. Lebih bersih, lebih sehat, dan nggak nyusahin lingkungan juga, Pak.
1: Oke lah Bu, terima kasih lah informasinya. Nanti kupisahkan sampahnya dari sekarang ya.
0: Gitu Pak, dari hal kecil nih kita bisa jaga lingkungan bersama.
2: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id. Teman terbaik kamu.

0: Namaku Timbul. Aku punya kehidupan yang normal dan cukup bahagia dengan kehidupan yang saat ini. Namun semua berubah saat...
1: Hey bro, sorry ya nunggu lama. Apa ini?
0: Stok kau? Ya udah bawa. Awalnya aku nggak nyangka apa yang diberikan si kawan itu malah merubah hidupku. Jadi sulit fokus saat lagi kuliah. Habis hidupku diambil oleh barang haram ini. Hingga suatu ketika aku mendengar sahabatku ditemukan meninggal dunia karena overdosis. Akhirnya, sejak saat itu aku memilih untuk berhenti menggunakan barang haram itu. Kawan, tidak ada alasan untuk narkotika. Tataplah masa depan dan jadilah generasi anti narkoba.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: kita, Mak. Sudah datang banjir, Mak.
1: Ianya buru. Ayolah keluar buru. Mana bapakmu?
0: Sudah di luar, bapak, Mak.
1: Wah, lupa bapak buru. Ada mau mama ambil dulu ke kamar sebentar ya, buru. Duluanlah kau jumpai bapakmu buru.
0: Iya, Mak. Cepatlah, Mak.
2: Saat banjir dan longsor datang, segera tinggalkan rumah. Amankan diri dan keluarga ke tempat yang lebih aman. Harta bisa dicari, tetapi nyawa tidak terganti.
3: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
4: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
5: Biaya penanganan bencana alam terus
6: memanas. Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
7: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
8: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
9: Teman terbaik kamu.
10: Pro 2.
11: Masih di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Masih bersama menit teman Pro 2 di rangkaian informasi entertainment pada siang hari ini. Dan teman Pro 2 dilansir dari laman rri.co.id, Kairos Film resmi merilis trailer dari poster film Keluarga Istimewa yang akan tayang di bioskop mulai 17 September 2026. Film garapan Ruben Adrian ini mengangkat kisah hangat sekelompok anak disabilitas yang mencari sosok pengasuh mereka, Pak Mahendra. Lewat cerita penuh persahabatan dan kasih sayang, film ini menghadirkan representasi yang lebih inklusif di industri perfilman Indonesia. Nah, nomor kedua, beralih ke dunia drama Korea nih. Aktor Nam Jo Hyuk dipastikan membintangi drama thriller misteri terbaru Disney Plus berjudul Code. Drama ini mengisahkan sebuah aplikasi misterius yang mampu mengabulkan keinginan penggunanya, namun dengan konsekuensi yang harus dibayar. Dibintangi juga oleh Lee Yidam, Kim Eusung, dan Park Hun, drama ini jadwalkan tayang eksklusif pada tahun 2027 mendatang. Nah teman berdua, beralih dari kabar terbaru datang juga dari dunia Hollywood nih. Marvel Studio resmi merilis cuplikan perdana dari film Avengers Doomsday. Film yang disutradarai Joe dan Anthony Russo ini akan mempertemukan para pahlawan Marvel menghadapi ancaman Dr. Doom yang diperankan oleh Robert Downey Jr. Film ini dijadwalkan tayang di Amerika Serikat pada 18 Desember 2026 dan direncanakan juga hadir di bioskop Indonesia pada bulan yang sama. Itu dia teman berdua rangkaian informasi entertainment pada siang hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
3: 94.8 FM,
1: Pro 2.

0: datang juga. Aku udah waiting you dari tadi tahu.
1: Hah? Sis, ngomong apaan sih kamu?
0: Ya biasa sis, just chilling sambil nungguin kamu. Tapi dari tadi aku literally boret banget tahu.
1: Ih, kenapa sih ngomong-ngomong campur kayak gitu?
0: Ya biar sound more cool aja sis, kan sekarang lagi vibe-nya gitu.
1: Ya sis, ini nih serius deh. Kenapa sih kamu jadi sok-sokan pakai bahasa campur segala ini?
0: Ih, ini gak sosokan tau sis. Ini kan tren biar kekinian. Ih, masa sih kamu gak tahu yang gituan?
1: Tren apaan sih? Ngomong aja pakai bahasa Indonesia kan bisa yang jelas. Kita ini kan orang Indonesia loh.
0: Iya sis, tapi kan gak masalah ya di mix dikit-dikit.
1: Ya masalah loh, lama-kelamaan jadi kebiasaan sis. Jadi kamu tuh lupa pakai bahasa Indonesia yang baik.
0: Emang segitunya ya sis?
1: Ya iyalah, bahasa Indonesia kan identitas kita. Kalau bukan kita yang bangga pakai bahasa Indonesia, terus siapa lagi?
2: Ya, tidak, aku mau yang ini jajak. Nah, jangan.
3: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
4: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
5: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Catatan belanja sudah. Cek harga di aplikasi sudah. Beli secukupnya aja. Yang penting kualitasnya kan terjaga. Oke.
1: Menghadapi kenaikan harga bukan berarti berhenti belanja. Kuncinya adalah menjadi pembeli yang cerdas atau smart buying. Pertama, buat daftar belanja agar tidak tergoda barang yang tidak perlu. Kedua, bandingkan harga dan pilih produk lokal yang lebih terjangkau namun bermutu. Ketiga, beli sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Dengan belanja bijak, kita membantu menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi. Karena setiap rupiah yang kamu hemat sangat berarti bagi ekonomi kita semua.
2: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
3: Sembilan puluh empat koma delapan FM, Pro 2 Sibolga.
4: Samantha.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Wah. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.
3: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
5: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
6: ...94,8 FM. Pro 2 Sibolga.
7: Teman terbaik.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: 94,8 FM Pro 2 Sibolga.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

0: Tahukah Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya, sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Udah gajian nih, beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru, boleh juga nih.
2: Hah? Serius kamu beli barang lagi?
1: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
2: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
1: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
2: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
1: Iya sih.
3: Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Masih di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Masih bersama Mni teman Pro 2 di informasi Pro 2 pada sore hari ini. Nah, teman Pro 2, ada kabar terbaru dari dunia perfilman Hollywood. Dilansir dari laman rri.co.id, film terbaru garapan sutradara Christopher Nolan, The Odyssey, langsung mencetak prestasi di box office setelah resmi dirilis. Dari pemutaran pertinjauan saja, film ini berhasil meraup pendapatan sekitar 17,6 juta dolar Amerika Serikat, menjadi pembukaan awal terbaik di tahun ini. Capaian tersebut bahkan melampaui Toy Story 5 dan diperkirakan bisa menembus 100 juta dolar Amerika Serikat pada akhir pekan pembukaannya. Jika tercapai, angka ini akan menjadi salah satu debut terbesar dalam karir Christopher Nolan sejak The Dark Knight Rises. Diadaptasi dari kisah epik Yunani tentang Odysseus, film ini menjadi proyek pertama yang seluruh proses pengambilan gambarnya menggunakan kamera IMAX, sehingga memberikan pengalaman visual yang lebih spektakuler bagi penonton. Gak hanya itu teman-teman berdua, secara komersial The Odyssey juga mendapat sambutan hangat dari para kritikus dengan raihan 96% fresh di Rotten Tomatoes. Film ini dibintangi deretan aktor papan atas seperti Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong, Robert Pattinson, Charlie Theron, dan John Butternau. Nah, itu dia teman-teman Pro 2, informasi Pro 2 pada sore hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Ja.
1: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah lampu rupanya tangan tuh.
2: Sebatangnya habis makan.
1: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
3: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
4: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram. Nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin. Jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?
5: FM, teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.
1: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
7: Kalau aku golongan darah A.
8: Aku golongan darah AB.
9: Aku golongan darah O.
10: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
11: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
12: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas

89.8 FM berdua Radio Sibolga, teman terbaik kamu. Halo teman berdua, kembali lagi bersama Mni di sore ceria pada sore hari ini. Nah teman berdua, kalau dengar kata olahraga mungkin yang langsung terbayang adalah nge-gym, lari 10 kilo mungkin, atau latihan yang bikin kamu ngos-ngosan. Padahal satu aktivitas yang sederhana, murah dan bisa dilakukan hampir semua orang, yaitu dengan jalan kaki. Nah teman berdua, seringkali kita menganggap jalan kaki itu bukan olahraga, cuma jalan doang. Padahal, menurut berbagai penelitian kesehatan, berjalan kaki secara rutin selama 30 menit setiap hari memberikan manfaat besar bagi tubuh. Jalan kaki termasuk olahraga aerobik intensitas ringan hingga sedang. Saat melangkah, jantung bekerja lebih aktif memompa darah, paru-paru mengambil lebih banyak oksigen, dan otot-otot tubuh ikut bergerak. Dan semua proses ini membuat tubuh membakar energi ataupun kalori. Dan yang lebih menariknya lagi teman berdua, kamu tidak perlu perlu alat yang mahal atau menjadi atlet untuk memulainya. Cukup sepatu yang nyaman dan kemauan untuk melangkah. Jadi teman berdua, hari ini kita bakal bahas kenapa sih jalan kaki 30 menit bisa menjadi salah satu investasi kesehatan terbaik yang bisa kamu lakukan dari sekarang. Jadi jangan kemana-mana teman berdua, tetap di 94.8 FM berdua Radio Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pak?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pak?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.
3: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
4: Teman terbaik kamu.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji, nggak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjolin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak? Si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak? Si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Ah, yang benar?
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.
6: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
7: ...94,8 FM. Produksi Sibolga.
8: Teman terbaik.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
2: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.
3: Teman terbaik kamu.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
5: 94,8 FM,
3: Pro 2.
6: Saat aku yakin dia adalah orang yang paling membahagiakan, ia membuktikan bahwa aku gak

0: Ini nih Mbah, ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya Mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang nggak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya Mbah.
1: Ya jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.
2: Merasa cemas, lalu mengalihkan perasaan itu dengan belanja berlebihan? Itu yang disebut doom spending, yang merupakan kebiasaan belanja impulsif saat kita merasa cemas atau stres. Kedengarannya familiar ya? Tapi, yuk kita ubah kebiasaan ini. Daripada membelanjakan uang untuk barang-barang yang gak benar-benar kita butuhkan, bagaimana kalau kita fokus pada hal-hal yang benar-benar penting? Rencanakan anggaranmu, patuhi itu dan investasikan. Ingat, mengontrol pengeluaran berarti mengontrol masa depanmu.
3: Teman terbaik kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Hadeh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMO, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Masih di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Masih bersama nih teman Pro 2. Jadi teman Pro 2 muncul pertanyaan nih. Memangnya jalan kaki bisa membakar banyak kalori? Nah, jawabannya tentu bisa ya teman Pro 2. Jumlah kalori yang terbakar dipengaruhi oleh berat badan, kecepatan berjalan, medan yang dilalui, dan durasi aktivitas. Nah, sebagai gambaran nih ya teman Pro 2, seseorang dengan berat sekitar 60-70 kg dapat membakar sekitar 120 hingga 170 kalori dalam 30 menit berjalan dengan kecepatan yang sedang. Kalau jalannya lebih cepat atau melewati tanjakan, jumlah kalori yang terbakar bisa lebih tinggi. Mungkin angka itu terlihat kecil dibandingkan dengan olahraga berat, tapi ingat ya teman pedua, kalau dilakukan setiap hari selama 1 bulan, total kalori yang terbakar bisa mencapai ribuan kalori. Artinya, jalan kaki dilakukan secara konsisten jauh lebih bermanfaat daripada olahraga berat yang hanya dilakukan sesekali. Nah, teman Pro 2, manfaat jalan kaki selain membakar kalori ini gak hanya untuk menurunkan berat badan kamu aja. Aktivitas sederhana ini juga membantu menjaga kesehatan jantung, menurunkan tekanan darah, memperbaiki sirkulasi darah, hingga mengurangi resiko diabetes tipe 2. Selain itu, berjalan kaki juga membuat tubuh melepaskan hormon endorfin yang membantu memperbaiki suasana hati. Makanya banyak orang yang merasa pikirannya lebih tenang setelah berjalan santai di pagi ataupun sore hari. Bahkan penelitian menunjukkan bahwa jalan kaki rutin juga dapat meningkatkan kualitas tidur dan membantu menjaga kesehatan otak seiring bertambahnya usia. Jadi manfaatnya bukan hanya untuk tubuh tapi juga untuk kesehatan mental. Nah, pasti muncul lagi nih pertanyaan dari teman berdua di rumah. Jadi kapan sih waktu terbaik untuk jalan kaki? Nah, jawabannya tergantung aktivitas kita masing-masing teman berdua. Kalau di pagi hari udara biasanya lebih segar dan sinar matahari membantu tubuh mendapatkan vitamin D. Sedangkan di sore hari cocok nih bagi yang ingin melepaskan penat setelah bekerja ataupun kuliah. Dan yang paling penting teman berdua sebenarnya bukan kapan waktunya, tetapi seberapa rutin kita melakukannya. Daripada menunggu waktu yang sempurna, lebih baik mulai dari waktu yang memang tersedia. Konsisten selalu penting daripada kesempurnaan. Nah teman berdua, di segmen selanjutnya kita bakal bahas mengenai tips agar jalan kakinya lebih efektif. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat?
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.
3: Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda, efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Pro 2.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

masih di 94,8 FM per 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Masih bersama nih teman Padua di sore ceria pada sore hari ini. Dan teman Padua, ada beberapa tips sederhana nih biar jalan kaki kamu lebih efektif. Yang pertama, gunakan sepatu yang nyaman, lalu kemudian ayunkan tangan secara alami. Jaga posisi tubuh tetap tegak dan mulailah dengan pemanasan ringan selama 5 menit. Dan kemudian tingkatkan kecepatan hingga napas sedikit lebih cepat tetapi masih bisa ngobrol. Nah teman Padua, kalau ingin lebih menantang, pilihlah jalur yang sedikit menanjak atau tambahkan kecepatan secara bertahap. Dan jangan lupa minum air putih agar tubuh kamu tetap terhidrasi. Nah teman Padua, olahraga itu gak selalu dijadwalkan secara khusus ya. Kamu bisa menambahkan aktivitas jalan kaki dalam rutinitas sehari-hari kamu. Misalnya memilih tangga daripada naik lift, parkir kendaraan sedikit lebih jauh, berjalan saat menerima telepon, atau berjalan santai setelah makan malam. Kebiasaan-kebiasaan kecil seperti ini ternyata memberikan dampak besar jika dilakukan setiap hari. Sedikit demi sedikit tubuh akan terbiasa lebih aktif. Nah teman Padua, banyak orang berhenti olahraga karena berat badannya belum turun dalam 1 minggu, padahal perubahan besar justru terjadi di dalam tubuh. Jantung menjadi lebih kuat, otot lebih aktif, metabolisme meningkat, tidur lebih nyenyak, stres berkurang, dan semua manfaat itu seringkali datang lebih dulu sebelum angka timbangan berubah. Jadi jangan terlalu cepat menyerah hanya karena hasilnya belum langsung terlihat. Yang terpenting adalah protesnya teman Padua. Jadi teman Padua, hari ini kita belajar bahwa menjaga kesehatan ternyata tidak harus mahal ataupun rumit. Cukup luangkan waktu sekitar 30 menit setiap hari untuk berjalan kaki, maka tubuh akan memperoleh banyak manfaat, mulai dari membakar kalori, menjaga kesehatan jantung, meningkatkan suasana hati, hingga membuat tubuh kamu lebih sehat. Jadi teman Padua, kesehatan dibangun dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Nah teman Padua, ini pamit dulu dari sore ceria pada sore hari ini. Sampai ketemu lagi di sore ceria edisi berikutnya. Namun jangan kemana-mana teman Padua, karena di segmen selanjutnya ada Teras Pro 2 bersama Kak Wulan. Jadi tetap di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Putra dan Mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau tidak malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Mas.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.
3: Adanya es batu dikenal oleh bangsa Indonesia tepat pada tanggal 18 November 1846. Kedatangan es batu ke Indonesia ini membuat heboh masyarakat pada masa itu. Es batu pertama kali dibawa ke Indonesia oleh kapal Boston dari Amerika Serikat yang dipesan oleh Rosiel Enico. Es batu saat itu menjadi hidangan di kalangan bangsawan, di mana hanya orang-orang tertentu yang bisa menikmati kenikmatan es batu tersebut. Dan pada masa itu juga, es batu ditaksir dengan harga yang sangat mahal. Bisa ditaksirkan harga es batu pada saat itu mencapai 10 sen golden setiap 500 gramnya. Dan pada masa saat itu, untuk pengawetan es batu tidak seperti masa sekarang yang bisa kita simpan di dalam kulkas. Penyimpanan es batu pada masa itu hanya dengan diselimuti dengan kain selimut jenis wol agar bisa bertahan lama dan tidak mencair.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 94,8 FM. Pro 2 Sibolga.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: 94,8 Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Halo semuanya teman Pro 2, balik lagi di teras Pro 2. Bareng Wulan hari ini 24 Juli 2026, hari Jumat ya teman Pro 2. Dan di tanggal 24 Juli ini bertepatan juga dengan Hari Kebaya Nasional. Nah, sesuai dengan hari ini ya, tema kita hari ini adalah tentang kebaya, di mana kebaya Indonesia itu adalah warisan budaya yang tentunya terus hidup dari masa ke masa, teman Pro 2. Nah, kebaya ini enggak sekedar pakaian ya, karena ketika kita dengar kata kebaya, banyak orang itu langsung ngebayangin busana anggun ya, yang dikenakan di acara nikahan, wisuda, atau tiap tanggal 21 April ya, Hari Kartini. Tapi teman Pro 2 semua, gak sekedar pakaian tradisional aja kebaya ini. Kebaya itu simbol identitas teman Pro 2. Ini ada sejarahnya, ada budayanya, dan tentunya ada perjalanan panjang perempuan Nusantara Indonesia ini yang tentunya terus berkembang ngikutin zaman ya, tanpa tentunya kehilangan dengan nilai-nilai aslinya teman Pro 2. Nah teman Pro 2, di tahun 2024 kemarin kebaya ini dapat pengakuan dunia setelah UNESCO itu menetapkan kebaya jadi warisan budaya tak benda atau intangible cultural heritage ya, melalui pengajuan bersama 5 negara Asia Tenggara yaitu Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Nah, bagi Indonesia sendiri nih, pengakuannya jadi bukti kalau kebaya itu punya nilai budaya yang tinggi dan jadi bagian penting kehidupan masyarakat tentunya ya, karena kebaya itu tadi warisan budaya Indonesia yang tentunya harus kita jaga. Nah, sebenarnya gimana sih sejarah kebaya di Indonesia sendiri? Dan teman Pro 2 yang penasaran nih, di tema kita hari ini di Teras Pro 2, kita akan bahas segala sesuatu tentang kebaya. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengerin selalu Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman terbaik kamu.

0: Kau tengok nih boy, tas aku. Keren kan? Jangan macam-macam kau, brand luar ini.
1: Wah, iya. Mantap. Di mana kau belinya?
0: Online. Lumayan mahal loh harganya. Hampir seikat juga aku beli.
1: Serius? Asli itu rupanya?
0: Enggak. Tapi kau premium katanya. Yang penting kan kelas.
1: Jadi, mau kau bayar mahal? Cuman biar nampak keren?
0: Ya iyalah. Janganlah kita kalah sama orang-orang ya kan?
1: Padahal, tahu kau, banyak sekarang produk lokal yang kualitasnya udah bagus loh. Desainnya paten, harganya pun masuk akal. Malah, ke luar negeri pun udah nyampe.
0: Betul juga kok ya. Aku udah bayar mahal, tapi barang tiruan pula itu.
1: Bangga itu bukan karena kita pakai merek luar, boy. Bangga itu saat kita mendukung karya anak bangsa yang asli dan berkualitas.
0: Iya ya, boy. Biar lokal, tetap total. Harus bangga kita pakai produk Indonesia.
2: Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Hei, Mbak Horas, lagi ngapain?
1: Ini Mak Gabe, ku tanamlah dulu bibit cabai sama tomat ini, biar nggak usah lagi ku beli ke pasar.
0: Palalah susah kau tanam itu, tinggal beli aja nya kita ke pasar.
1: Semalam kan Mak Gabe, ke pasar aku belanja. Rupanya naik kali semua harga bahan makanan loh.
0: Lah, paling naik 2.000 aja nya itu.
1: Ya udahlah, ku tanam aja lah dulu cabai tomatku ini ya, semoga nanti banyak buahnya. Wih, akhirnya berbuah juga cabai sama tomatku ini. Senang kali aku, gak pala lagi aku belanja-belanja ke pasar ini. Mbak Gabe, baru pulang belanja kau ya?
0: Iya, naik kali semua harga, pusing kali kepala aku.
1: Nah, itulah kan, apa aku bilang. Untung lo udah berbuah cabai tomatku ini, jadi gak usah lagi aku beli cabai sama tomat ke pasar kan?
0: Tong bagilah dulu sama aku, Mak Horas.
1: Iya, sinilah plastiknya, sini.
0: Makasih ya Mak Horas. Bolehlah nanti kau ajari aku cara menanam cabai dan tomat itu, biar ku tanam juga di rumahku.
2: Lahan terbatas, kebun minimalis. Dari pot kecil menuju ketahanan pangan masa depan.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
4: Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres, asal dikonsumsi secara wajar, supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan, malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?

0: nanya kau? Kulihat dari tadi asyik termenung aja kau di pojok itu. Kopi kau pun sampai dingin.
1: Pening kali aku bang. Terjeb aku sama uang-uang cepat itu. Niatnya biar nampak gaya ya kan. Nah sekarang dikejar-kejar orang itu aku.
0: Bah, kan sudah ku bilang sama kau, jangan main-main kau sama pinjaman tak jelas itu. Macam mana kau mau maju kalau lubang kau gali sendiri? Habis harta kau nanti, makin melaraklah kau.
2: Jangan mau ditipu janji manis pinjaman instan. Utang berbunga tinggi bukanlah solusi, tapi belenggu yang bikin miskin tak berkesudahan. Sayangi keringatmu, sayangi keluargamu. Berhenti gali lubang, tutup lubang. Hiduplah sesuai kemampuan, bukan sesuai kemauan.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. 5. Hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Oke teman Pro 2, balik lagi di 94,8 Pro 2 Rarisi Bolga, teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, kalau dibilang ya, asal-usul kebaya ini diperkirakan udah ada sejak abad ke-15 sampai ke-16. Jadi kata kebaya sendiri dipercaya berasal dari bahasa Arab, yaitu abaya, yang berarti pakaian panjang. Nah ada pula yang berpendapat nih, yang menyebutkan bahwa bentuk awal kebaya itu dipengaruhi sama budaya Tiongkok dan India sampai ke budaya Portugis ya, yang dulu masuk ke Nusantara lewat jalur perdagangan. Nah di Pulau Jawa teman Pro 2, kebaya berkembang pesat dari masa kejayaan pada masa kerajaan Majapahit. Nah belibet ya teman Pro 2 ya. Nah jadi semakin populer nih waktu Kesultanan Mataram berdiri. Jadi waktu itu kebaya itu digunain sama perempuan bangsawan sebagai busana sehari-hari ataupun pakaian resmi kerajaan teman Pro 2. Nah memasuki masa kolonial Belanda, kebaya enggak hanya dipakai sama perempuan pribumi, tapi juga oleh perempuan Eropa yang tinggal di Hindia Belanda. Mereka maduin kebaya sama kain batik atau sarung. Jadi lahirlah berbagai variasi model kebaya teman Pro 2. Nah seiring berkembangnya zaman, kebaya ngalamin banyak perubahan dari segi bahan, kemudian warna, sampai ke desainnya. Tapi walaupun demikian ciri khasnya itu tetap sama ya, berupa potongan yang ngikutin bentuk tubuh, juga dipaduin sama kain tradisional yang tetap dipertahankan. Nah kalau dibilang secara filosofi kebayanya ini punya nilai-nilai antara lain kesederhanaan, kesopanan, keanggunan perempuan Indonesia yang tentunya mencerminkan kelembutan serta keteguhan dan tentunya penghormatan terhadap tradisi, karena kebaya ini sudah diwariskan lintas generasi teman Pro 2. Nah kebaya juga jadi simbol emansipasi perempuan Indonesia yang mampu jaga budaya sekaligus beradaptasi sama perkembangan zaman. Kan sekarang banyak model-model kebaya-kebaya modern ya kan. Nah, nanti kita bahas di segmen selanjutnya nih, ragam jenis kebaya di Indonesia. Jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2 Rarisibolga, teman terbaik kamu.

0: Serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: tenggorokanku gatel, kepalaku pusing, semua berputar-putar, dunia terasa gelap.
1: Kok kenapa sih? Emang sakit apa?
0: Aku juga nggak tahu, tapi tenggorokanku gatel. Kayaknya aku belum minum deh dari tadi pagi.
1: Ya elah, kirain apa? Itu mah dehidrasi. Kok kayak mau is dead aja?
0: Emang separah itu ya, Ih?
1: Ya iyalah, itu karena kok kurang minum. Makanya pusing, lemas, nggak fokus. Tapi kok malah acting kayak mau mati?
0: Aku nggak tahu. Tolong aku. Kalau aku nggak ketolong gimana?
1: Nih, minum dulu, woi. Bukannya drama.

0: Langsung enakan.
1: Ya iyalah, makanya minum 8 gelas sehari, jangan nunggu jadi zombie dulu baru minum.
0: Jangan tunggu haus, minum air putih sekarang.
2: Apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita? Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan jembatan. Persiapan dan pengetahuan tentang mitigasi bencana adalah salah satu kunci utama keselamatan.
3: Pesan ini disampaikan Pro 1 RRI Mataram.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
0: Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu, dan masih tentunya di teras Pro 2. Nah, di Hari Kebaya Nasional ini kita akan bahas nih ragam jenis kebaya di Indonesia. Karena Indonesia itu punya banyak jenis kebaya yang udah berkembang nih sesuai budaya daerah masing-masing dan sesuai perkembangan zaman. Yang pertama, teman Pro 2, ada kebaya Kartini. Jadi, kebaya Kartini ini dikenal dengan ikon perjuangan perempuan Indonesia. Ciri-cirinya kerahnya berbentuk huruf V. Terus lebih sederhana, tangannya panjang dan dipaduin sama kain batik. Jadi model ini paling sering dikenakan dipakai waktu Hari Kartini ataupun acara-acara resmi. Nah, kemudian ada kebaya Jawa. Nah, kebaya Jawa ini punya desain dengan warna-warna yang lembut. Jadi biasanya pakai brokat atau katun, terus dipaduin sama kain batik dan lebih kesannya anggun dan klasik gitu. Dan tentunya sering dipakai di acara-acara adat Jawa sendiri. Nah, kemudian ada yang Kutu Baru, teman Pro 2. Nah, kalau kebaya Kutu Baru ini itu salah satu yang hits ya, populer ya. Jadi unik gitu karena ada tambahan kain di bagian antara dada dan perut tuh biasanya. Nah, terus biasanya ngubungkan kanan dan kiri kebayanya. Jadi bisa dipakai modern, bisa dipakai klasik gitu ya kan. Terus kebaya encim. Nah, kebaya encim nih itu berkembang di budaya masyarakat Betawi yang keturunan Tionghoa loh. Ciri-cirinya warnanya cerah, terus ada bordir-bordir bunganya gitu. Bahannya tipis, terus nyaman dan tentunya dipaduin sama kain batik Betawi. Jadi kebaya ini sendiri itu cerminan perpaduan antara budaya Betawi dicampur dengan budaya Tionghoa. Kemudian ada kebaya Bali. Nah, kebaya Bali ini biasa digunain waktu acara-acara keagamaan Hindu. Dia warna-warnanya cerah, terus ciri-cirinya loh selalu ada selendang atau sabuk nih di pinggangnya, terus dipaduin sama kamen. Nah, kemudian ada juga jenis kebaya Sunda. Jadi kalau kebaya Sunda itu lebih feminim gitu bentuknya. Kerahnya itu terus bahannya biasanya dari brokat. Warnanya cenderung ke warna-warna pastel lah biasanya ya. Tapi kalau sekarang kan udah berkembang ya, dipaduin sama sama warna-warna terbaru, terus udah modern lah ya. Nah, biasanya dipaduinnya juga sama kain batik atau songket. Biasanya sih dipakai di prosesi-prosesi adat Sunda kayak nikahan atau acara-acara lainnya. Terus ada kebaya labu. Kebaya labu ini berasal dari wilayah Sumatera, khususnya di Kepulauan Riau. Nah, ukurannya itu lebih panjang sampai ke paha, potongannya lebih longgar dan dipaduin sama kain songket. Nah, ini merupakan perpaduan dari budaya Melayu juga. Dan yang berikutnya adalah kebaya modern ya. Nah, kalau ini ya udah divariatif kan ya, ngikutin zaman, modelnya lebih variatif. Terus bahannya ada organza, pakai tulle juga bisa, pakai lace gitu. Terus dipaduin, bisa dipaduin pakai rok, bisa dipaduin pakai celana. Jadi lebih tampil kekinian lah Taman Pro 2. Tapi masih ada kesan tradisional yang dipertahankan tentunya. Nah Taman Pro 2, kalau kebaya di era modern sekarang ini nggak cuma dipakai di ke acara-acara adat ya. Jadi banyak sekarang udah digunain bahkan di kegiatan sehari-hari, kantor dan lain-lain itu bisa dipadu-padankan. Apalagi ya kalau gak salah ini lagi diadain seminggu berkebaya dalam rangka Hari Kebaya Nasional ya. Kalau Ulan lihat di kutip dari website Indonesia Kaya tuh, jadi lagi diadakan yang namanya kayak challenge seminggu pakai kebaya gitu. Jadi untuk bahkan untuk sehari-hari, untuk ke kantor, untuk ke mall, mereka pakai kebaya. Nah Taman Pro 2, nanti kita bahas satu kali lagi di segmen terakhir kita mengenai kebaya. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2 Rarisi Bolga, teman terbaik kamu.

0: Ning nang ning nung, nang ning, ning nang ning nung, bobo ya sayangnya.
1: Ih, lucunya. Sini tak cium sama tante?
0: Jangan Rin, gak boleh dicium-cium.
2: Mencium bayi dapat menimbulkan beberapa dampak buruk kesehatan, terutama karena sistem imun bayi masih lemah. Dampaknya, penularan virus dan bakteri, herpes pada bayi, gangguan pernapasan, demam dan infeksi berat,
3: serta resiko penyakit mulut dan kulit.
2: Jangan cium bayi sembarangan, karena kasih sayang juga berarti menjaga kesehatannya.
4: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.
5: Oke, teman Pro 2. Nah, melestarikan kebaya nih berarti tentunya ikut jaga identitas budaya Indonesia, karena motifnya, jahitannya, model kebaya itu tentunya udah ada sejarahnya sendiri, dan juga itu membuktikan keberagaman budaya Nusantara, teman Pro 2. Nah, kita-kita semua ini bisa ikut melestarikan kebaya, yaitu dengan cara itu tadi, mengenakan kebaya untuk acara-acara tertentu, kenal dengan sejarah dan filosofinya, terus mendukung karya pengrajin dan juga desainer lokal, terus bagiinlah edukasi tentang kebaya ya melalui medsos, mumpung nih hari ini misalnya hari kebaya nasional. Nah, tentunya juga ikut kegiatan dan festival budaya yang mengangkat tema tentang kebaya. Karena kebaya itu enggak sekedar pakaian tradisional, tapi juga warisan budaya yang tentunya mencerminkan perjalanan sejarah Indonesia. Karena orang-orang terdahulu itu sudah berjuang ya, memperjuangkan kebaya ini jadi salah satu warisan budaya Nusantara yang diakui dunia. Dari mulai busana para bangsawan sampai akhirnya jadi identitas perempuan Indonesia di berbagai kesempatan. Betul gak teman Pro 2? Kebaya ini tentunya berkembang ya, ngikutin zaman tanpa harus ninggalin akar budaya sendiri. Dan keberagaman jenis kebaya di berbagai daerah itu nunjukin betapa kayanya budaya Indonesia. Karena itu teman Pro 2, dengan kita pakai kebaya itu gak cuman secara penampilan aja, tapi bisa jadi penghormatan sama sejarah, tradisi, dan jati diri bangsa. Jadi jangan malu pakai kebaya, apalagi di hari kebaya nasional sekarang. Oke teman Pro 2, selamat hari kebaya nasional. Semoga kita bisa melestarikan kebaya sampai ke generasi mendatang ya. Dan jadi salah satu kebanggaan Indonesia tentunya. Nah teman Pro 2, sampai di sini dulu kebersamaan kita. Nah, sebentar lagi kita bakal gabung di MLC bareng Pro 2 Jakarta ya. So, stay tune ya. Di Pro 2 Rarasi Bolga, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tradisi Bapongka adalah tradisi suku Bajo dalam menangkap ikan. Dalam tradisi ini, penangkapan ikan harus dilakukan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Tentu saja, tujuannya adalah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Tradisi Bapongka ini biasanya berlangsung mulai dari 3 hari sampai sebulan. Para nelayan suku Bajo bisa melaut sampai jauh ketika sedang melakukan tradisi ini. Tapi mereka tidak pergi sendirian. Biasanya, mereka pergi secara berkelompok dengan menggunakan perahu. Satu kelompok biasanya terdiri dari 3-5 perahu. Selama proses tradisi Bapongka sedang berlangsung, mereka tentu juga harus menghormati dan menjaga alam sekitar.

seluruh Indonesia. Yeah, Music Live Chat. Hai hai hai, selamat malam. Yeay yeay yeay yeay yeay yeay. Ketemu lagi bareng sama Angga malam hari ini, teman pro 2. Yang jelas malam hari ini, ya seperti biasa Angga bakal nemenin kamu tentunya di MLC Music Live Chat. Dan hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa sama bintang tamu pastinya. Kita bakal ngobrol sama siapa? Ya betul, seperti yang ada di flyer di kota kamu, kita bakal ngobrol sama duo Antonia. Kita bakal ngobrol sama dia dan apa ya, cerita apapun pokoknya yang bisa kita ngobrol malam hari ini ya. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di situ aja di 105 kalau di Jakarta. Kalau tempat kamu pasti berbeda-beda ya. Pokoknya tetap di MLC, di Music Live Chat.

0: Life Chat.
1: Welcome back bareng sama Angga, dan tentunya seperti yang Angga tadi, kita bakalan ngobrol-ngobrol dong pastinya di Music Life Chat malam hari ini bareng sama duo Antonia. Halo.
2: Halo, selamat malam Mas Angga.
1: Hari ini kita ngobrol sama Kadun.
2: Ya, betul.
1: Jadi sebenarnya itu duo Antonia itu harusnya berdua dong, kenapa sendiri datangnya?
2: Iya sih, banyak pertanyaan gitu sebenarnya. Jadi duo Antonia memang saya foundernya, dan Antonia kan juga nama tengah
1: nama,
2: saya.
1: Namanya Dona Antonia,
2: Dona Antonia
1: ya?
2: Ih,
1: keren banget
2: gitu
1: namanya.
2: Nah, untuk project mini album Suara Hati yang baru saja rilis di tanggal 5 Juni kemarin, saya bekerja sama, berkolaborasi lah dengan Eriska Milen sebagai penyanyinya. Jadi duo Antonia saat itu dengan Milen gitu. Jadi kedepannya nanti saya akan featuring atau mungkin juga ada personal tetap yang akan datang.
1: Jadi gitu. Tapi tetap konsepnya adalah sebenarnya duo gitu.
2: Iya
1: ya,
2: betul.
1: Wah, seru banget ya. Baru dari kapan sih duo Antonia itu dibikin sama Karuna?
2: Mulainya sih dari tahun lalu.
1: Tahun lalu ya?
2: 2005 Juni lah. Setahun yang lalu.
1: Setahun yang lalu ya?
2: Iya.
1: Kenapa tiba-tiba pengen bikin duo?
2: Mungkin lebih ke kenapa saya masuk industri musik kali ya.
1: Iya, padahal backgroundnya bukan musik ya.
2: Bukan.
1: Backgroundnya tadi aku sempat tanya konsultan. Waduh.
2: Iya.
1: Agak jauh gitu ya. Tiba-tiba akhirnya terjun ke musik, kenapa tuh?
2: Ya, jadi gini, saya cerita sedikit boleh ya,
1: boleh
2: Mas?
1: Boleh dong, yang banyak juga.
2: Oh, banyak juga boleh.
1: Waktu satu jam ke depan pokoknya.
2: Oke.
1: Gimana tuh awalnya?
2: Jadi tahun 2023 itu saya terdiagnosa cancer.
1: Oke, tadi aku sempat baca juga tuh. Cancer apa kalau boleh tahu?
2: Breast cancer.
1: Oke.
2: Dan saat itu saya down banget sih. Terus saya minta bantuan psikolog untuk menemani saya lah selama masa-masa treatment itu. Dan dia menyarankan saya untuk journaling. Jadi saya banyak menulis, semua perasaan saya tulis. Pokoknya tulis. Karena saya benar-benar gak bisa ngomong, gak bisa apa-ngapain, karena masih shock banget kan. Dan pada akhirnya malah jadi lirik lagu. Karena memang passion.
1: Dari journaling itu.
2: Dari
1: ya?
2: Journaling itu. Akhirnya saya jadi bikin lirik lagu. Jadi banyak lirik lagu yang saya buat. Memang passion saya musik dari kecil. Jadi saya udah nyanyi-nyanyi, main gitar, main piano. Ya pokoknya dari kecil.
1: Cuman
2: lah.
1: Cuman jadi profesi.
2: Enggak. Ya hobi-hobi aja, ngeband-ngeband gitu. Terus puji Tuhan saya dinyatakan sembuh. Terus saya juga berpikir kan, saya tuh ingin banget menciptakan legacy gitu untuk orang-orang yang saya sayang. Jadi kalau soalnya pikiran saya udah kemana-mana ya, apalagi didiagnosanya seperti itu gitu. Saya akhirnya memutuskan untuk menjadikan karya saya itu menjadi karya nyata gitu. Dan akhirnya saat itu saya bertemu dengan Eriska Milen dan saya rasa, wah ini cocok nih buat nyanyi lagu-lagu saya gitu. Jadi, dan dia juga setuju dengan project ini, muncullah Suara Hati.
1: Jadilah itu Suara Hati ya.
2: Iya.
1: Jadi benar-benar lagu-lagu yang dinyanyiin pada saat itu adalah dari hasil journaling itu?
2: Beberapa iya, tapi ada juga yang setelah masa penyembuhan ya. Itu saya tulis-tulis lagi gitu, saya cari apa sih yang relate sama keadaan saat ini gitu. Pada perempuan-perempuan masa kini tuh rasanya lagi gimana sih gitu. Jadi memang tema dari mini album Suara Hati itu tentang kejujuran, bertahan, dan harapan. Jadi benar-benar deh saya mencoba membuat lirik yang mudah dipahami supaya bisa nyampe gitu ke jiwa pendengar. Dan ya semoga, aku sih berharap ya pendengar itu bisa merasa diingetin atau ditemani dengan lagu-laguku. Siapa tahu ada satu lagu yang nyangkut gitu, kayak ini kayak relate banget sama hidupku gitu.
1: Nah, mungkin gak sih? Karena tadi udah bilang juga, ya puji Tuhan akhirnya sembuh gitu ya dari cancer gitu. Mungkin gak sih itu gara-gara ya musik yang bisa akhirnya bisa nyembuhin gitu?
2: Nah, menurutku gitu sih. Jadi kayak proses healing juga ya. Jadi karena saya happy saya
1: bener.
2: Ke-distract gitu. Betul. Gak mikirin yang aneh-aneh lagi. Jadi ya mungkin tuh proses healing saya juga sih bermusik itu. Tapi di sini juga saya ingin menyampaikan pesan nih kepada para pendengar Pro 2 ya.
1: Mungkin juga ada yang pernah saat ini jadi survivor gitu ya.
2: Bahwa walaupun kita pernah jatuh dalam keadaan mungkin seperti saya atau keadaan lain, pokoknya terpuruk gitu,
1: terpuruk ya.
2: Kita bisa bangkit berkali-kali lipat gitu. Jadi itu, jangan pernah menyerah dan bersyukur selalu.
1: Karena biasanya kan dari pikiran itu kan juga bisa akhirnya menyembuhkan atau juga akhirnya memperburuk gitu kan. Ketika mungkin lagi dapat kabar yang kurang bagus,
2: langsung down. Terus malah gak mau ngapa-ngapain. Itu malah jadi tambah drop gitu.
1: Sedangkan ini bukti ya berarti.
2: Iya, dan bener deh, setelah mengalami itu saya baru memaknai arti bersyukur yang sesungguhnya. Buka mata bisa nafas, itu indah banget ya hidup ini gitu. Gak pernah saya berpikir seperti itu sebelumnya gitu. Jadi,
1: karena pada waktu itu ketika di vonis aja udah langsung pikirannya, waduh kayaknya udah
2: gimana, udah mikir, udah deh gitu.
1: Dan ternyata boleh dibilang dikasih kesempatan kedua gitu ya.
2: Nah itulah kesempatan kedua. Jadi benar-benar ya 2023 tuh titik balik saya memulai di musik gitu.
1: Di musik.
2: Karena saya merasa saya ingin melakukan sesuatu yang memang saya suka dalam sisa hidup saya. Gitu, dan ya bermusik.
1: Bermusik ya.
2: Iya.
1: Nanti kita bakal ceritain banyak sekali dan ternyata di Minalum ini juga banyak berkolaborasi dengan banyak musisi, salah satunya adalah Bibi Romeo.
2: Iya.
1: Waduh, nanti kita bakal tanya-tanya sama Dona pokoknya seseru apa gitu ya di Minalum ya ini gitu ya. Buat teman produser yang pengen tanya-tanya juga boleh langsung aja WhatsApp di 0811 800 105, atau juga ikutan live chat kita di YouTube ya, di RRI Jakarta di Music Live Chat. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nanti lanjut.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Dona.
1: Iya, halo, ya, halo.
0: Dari Dua Antonia ya. Nah, kalau biasanya, tadi kan udah sempat cerita ya, akhirnya bikin-bikin lirik, terus akhirnya bikin lagu. Nah, biasanya kalau lirik biasanya tentang apapun yang lagi relate.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau biasanya dapetin notasi itu prosesnya kayak gimana?
1: Notasi ya. Kalau notasi sih lebih ngayal ya.
0: Lebih ngayal ya?
1: Kayak
0: lebih banyak bikin pakai piano atau pakai gitar?
1: Kalau chord gitar.
0: Oke.
1: Okay. Kalau aku lebih humming sih.
0: Mm-mm.
1: Kayak gitu-gitu.
0: Terus cari chordnya apa, chord-nya apa gitu ya.
1: Tapi yang pertama lirik dulu biasanya.
0: Justru dari lirik ya?
1: Lirik dulu.
0: Oke. Okay. Dan biasanya sering dengerin apa sih Dona?
1: Aduh, aku tuh suka semua jenis musik ya. Kadang
0: pop apapun suka.
1: Sampai lagu-lagu lama ya, karena saya milenial ya.
0: Mm-hmm.
1: Maksudnya kayak alternatif rock.
0: Serius?
1: Iya,
0: contohnya coba
1: Radiohead.
0: Wih, gokil.
1: My Chemical Romance.
0: High and Dry gitu ya.
1: High and Dry.
0: My Chemical Romance, yeah. I Don't Love You gitu ya.
1: Mm-hmm.
0: Oh, jadi malah lebih suka sama banyak pop alternatif ya?
1: Iya.
0: Karena pada waktu itu zamannya ya,
1: zamannya
0: itu lagi banyak banget band waktu itu.
1: Benar.
0: Ya.
1: Benar.
0: Dan yang coba dituangin di Suara Hati ini akhirnya lebih banyak terinfluence sama apa? Sama musik-musik apa?
1: Gini, kalau sebenarnya kalau suka banget, saya suka musik-musik yang soulful gitu, pop soulful. Jadi memang saya tidak mencoba apa ya, mencari role model atau apa ya?
0: Gak ada pakem
1: tertentu,
0: tertentu
1: gitu.
0: Ya?
1: Jadi menurut saya yang soulful aja nih nadanya gitu. Dan arrangementnya juga saya bilang sama produsernya tolong dibuat yang soulful sampai saya oke gitu.
0: Oke. Okay. Dan jadi, ternyata jadilah
1: ya,
0: di mini album ini lebih banyak lagu-lagu yang temanya soulful.
1: Pop soulful. Genrenya gitu. Lebih pop soulful.
0: Genrenya soulful gitu ya.
1: Iya.
0: Walaupun hampir 6 lagunya itu tentang cinta semua.
1: Nah itu dia, karena saya tuh bucin banget nih ya. Jadi lagu-lagu cinta melulu, aduh gimana tuh.
0: Gak apa-apa dong, ya, kalau emang itu lagi dirasain kan itu berarti curahan dari hati.
1: Iya.
0: Biasanya yang paling jujur, tadi kan temanya kejujuran. Emang harus jujur.
1: Iya.
0: Kalau Bukan Denganku ceritanya tentang apa?
1: Nah kalau Bukan Denganku ya cinta juga sih, jadi tentang hubungan. Jadi gini, perempuan ini bisa lepas dari hubungan toksik gitu, dan dia merasa bye gitu kan, ya bukan denganku gitu, silakan sama yang lain gitu. Berarti, jadi women empowerment.
0: Berarti ada tema love self ya?
1: Iya. Yeah.
0: Jadi apa ya?
1: Self love
0: gitu maksudnya. Ya udahlah kalau emang dia bukan jodohnya gue, ya udah gue bisa jalan sendiri juga.
1: Itu gitu. Mengingatkan sih ya kepada para perempuan-perempuan di sana.
0: Jangan mau terjebak.
1: Jangan mau terjebak. Jangan mikir ah udah lama, ntar gimana, ntar susah lagi. Enggak. Semuanya ada jalannya, Ci.
0: Cuma tinggal berani aja.
1: Iya, tinggal berani aja berkata tidak.
0: Apalagi apa ya kalau ada di hubungan toksik yang benar-benar ngerugiin kita banget gitu.
1: Iya, dan kita tuh harus tahu kalau kita tuh berharga gitu.
0: Secara mentally, secara fisik, kadang-kadang banyak yang kayak karena saking bucinnya tadi.
1: Jadi yaudah, buta beneran.
0: Nah, ini
1: aduh,
0: mungkin mudah-mudahan lagu ini bisa nguatin.
1: Mengingatkan ya.
0: Nguatin dan mengingatkan kalau ya kamu pasti lebih berharga daripada apapun ya.
1: Betul.
0: Penasaran enggak? Penasaran enggak sama lagunya?
1: Penasaran dong.
0: Penasaran ya. Yuk kita dengerin yuk. Ini lagunya Dua Antonia, judulnya Bukan Denganku.

0: Yep, welcome back. Masih bang sama Angga dan juga sama Dona dari duo Antonia. Tadi kita dengerin bareng-bareng ya, bukan denganku. Itu lagu yang diciptain sama Dona, tentunya diproduksin juga sama Baby Romeo. Kenapa milih Baby Romeo untuk jadi produser di beberapa lagunya mini album ini?
1: Karena seorang Mas Baby Romeo gitu ya, seorang pencetak hit.
0: Betul.
1: Ya kita berharap sih lagu ini juga bisa diterima oleh masyarakat luas, bisa disukai. Harapannya begitu.
0: Gak ada yang gak diminta lagunya gitu. Mas Baby juga kasih lagu dong gitu gak?
1: Oh enggak sih.
0: Karena memang konsepnya pengen lagunya konsep, dari Dona ya.
1: Iya laguku. Jadi Mas Baby, aku waktu itu pitching ya ke dia beberapa laguku. Terus dia pilih dua lagu. Bukan Denganku yang upbeat dan Saat Kau Pergi yang galau-galaunya. Itu galau banget sih. Maksudnya dan itu true story juga.
0: Gitu. Jadi itu mini albumnya udah bisa didengerin semuanya itu di tentunya di seluruh digital streaming platform gitu ya, di Spotify, di iTunes dan lain-lain. Bahkan soundnya bisa dipakai.
1: Bisa di Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp. Bener. Bisa dipakai tuh semuanya.
0: Itu malah kayaknya lebih work sih. Gitu kalau ya? Misalnya lagu-lagu dipakai di background itu jadi kadang-kadang kan pengen kayak ngasih kode gitu kan. Entah cuman
1: jembatan gitu ya.
0: Atau cuman gelas kopi, cuman backsoundnya bukan denganku kan.
1: Iya, aduh.
0: Nah, kan ini tadi sempat bilang juga mungkin nanti bakal berkolaborasi sama yang lain. Dona buka kesempatan gak sih buat misalnya teman perdua yang aku pengen dong collaboration sama
1: boleh banget.
0: Boleh ya?
1: Boleh banget. Caranya pokoknya gimana? Follow dulu sosial media kita di Instagram, TikTok, dan YouTube. Itu di Duo Antonia Official. Nah DM deh ke IG kita atau ke TikTok kita.
0: Sama
1: gitu ya.
0: Kasih link kamu
1: kamu lagi nyanyi, mau cewek mau cowok silakan. Kita terbuka banget sih.
0: Terbuka banget. Karena emang konsepnya lagi-lagi duo, nggak harus yang lagi nyanyi di album ini gitu ya, tapi bisa juga nanti newcomer yang pengen nyanyiin lagu-lagunya Dona juga bisa.
1: Bisa, gitu. Bisa.
0: Dari 6 lagu ini mana yang sudah dibikinin video klip?
1: Ada tiga.
0: Tiga ya?
1: Satu Bukan Denganku udah ada di YouTube-nya Duo Antonia Official. Terus dua lagi surprise. Nanti.
0: Oh sebenarnya udah dibikin cuma belum diupload.
1: Belum. Kita tunggu momentum yang pas.
0: Jadi bakal ada dua lagi yang bakal diupload sama Duo Antonia. Tapi yang mana nanti tungguin aja gitu ya. Nah setelah mini album kan jarang-jarang ya orang akhirnya punya kayak keberanian untuk bikin mini album. Biasanya kalau ya udah aku single dulu gitu ya. Apa yang bikin kamu memberanikan diri tuh kayaknya harus mini album deh?
1: Jadi sebenarnya kalau single kita udah punya nih 3 single tahun lalu 2025. Terus sebenarnya masih ada 4 single nih di tahun lalu udah ready. Nah akhir tahun lalu ketemu sama Mas Baby.

0: Era deal lah dua lagu gitu diproduksi Mas Baby. Terus kita mikir kan, ini kalau single lama banget ya gitu untuk ngerilis semuanya. Gimana kalau dua lagu Mas Baby ini plus empat lagu yang kita udah siap kemarin kita jadiin mini album aja. Ya udah gas gitu.
1: Gokil ya. Jadi langsung aja jadi mini album dan juga mungkin secara temanya juga
0: nyambung. Temanya masuk. Semuanya tentang cinta-cintaan.
1: Cinta-cintaan. Oke, berarti video klipnya sudah bisa ditonton teman Pro 2. Nextnya bakalan mau bikin apa nih? Kalau misalnya nanti nemu nih dari teman Pro 2 ada yang mau collaboration, apakah bakalan ngusung tema tentang suara hatinya Dona apa gimana?
0: Sebenarnya nih Cie, sebenarnya aku tuh udah siap loh lagu-lagu baru.
1: Gokil, sangat produktif ya.
0: Iya, sangat produktif.
1: Itu gimana ceritanya? Maksudnya kan juga kerja, tapi juga bikin lagunya sesering apa? Sehari atau mungkin enggak seminggu gitu berapa lagu atau sebulan berapa lagu gitu?
0: Sebenarnya kan song bank aku udah banyak nih lagu-lagunya. Terus kalau misalkan lagi mumet lah atau mood lagi gimana gitu, malah pengen bikin lagu tuh gitu. Jadilah lagu. Ini kemarin baru jadi satu lagu.
1: Dapat satu lagi ya, tiba-tiba jadi gitu ya.
0: Jadi.
1: Dan biasanya ada teman ya kalau misalnya Mas Baby kan kalau dalam project ya. Kalau ongoingnya project biasanya teman buat ngobrolnya siapa? Ada enggak?
0: Ada gitaris saya, gitaris itu juga ya. Ada di sini nih Diki.
1: Okay, Diki tuh biasanya yang bisa buat ngajak ngobrol gitu ya. Oh, di kemana-kemana gitu ya?
0: Enggak ke situ sih, lebih kayak Diki, aku punya lagu nih kayak gini, gitarnya gimana? Ntar dia mainin gitarnya gitu. Jadi pas nih.
1: Jadi ada gambaran seperti apa gitu ya?
0: Iya, jadi dia biar muda-muda gitu, tapi canggih banget.
1: Canggih banget.
0: Makanya aku bawa kemana-mana tuh, jadi gitaris aku.
1: Iya, jadi ya itu kadang-kadang memang butuh paling nggak ada yang bisa buat brainstorm ya.
0: Iya, dan muda ya, muda, jauh lebih muda dari aku.
1: Biar bisa ngikutin yang sekarang juga.
0: Betul.
1: Ada nggak sih keinginan kalau misalnya harus kolaborasi? Kalau tadi kan itu sempat mungkin ada Unicomer pun nggak masalah gitu ya. Tapi kalau ada bisa ada wish gitu ya. Pengen banget berkolaborasi dengan soloist yang ada di Indonesia gitu ya. Dona pengen kolaborasi sama siapa? Kalau penyanyi.
0: Aku udah tahu jawabannya, Ci. Sama Mbak Dewi Lestari.
1: Hah, kok bisa? Kenapa?
0: Karena aku ngefans banget. Dia tuh gini, dia penulis buku, dia penulis lagu, dia penyanyi dan lagu-lagunya semuanya
1: inspiratif ya.
0: Inspiratif. Terus kata-katanya mudah dipahami. Ya salah satu role model aku lah dalam menulis tuh Mbak Dewi Lestari.
1: Udah gitu. Pernah approach belum? Mungkin
0: sedang.
1: Karena dia memang kayaknya emang orangnya termasuk selektif ya buat bisa collaboration sama siapa-siapa. Oke, setauku
0: sebenarnya sih ngobrol-ngobrol aja udah happy sih.
1: Udah happy ya?
0: Segitu ngefansnya nih.
1: Kayak setauku kan dia sempat nulis aja, nulis lagi buat orang lain gitu, sama buat siapa ya. Kayak waktu itu kayak Ariel pernah stuck bikin lagu, terus akhirnya dia minta tolong Dewi Lestari buat nulisin beberapa liriknya.
0: Oh gitu ya?
1: Iya, sempat kayak gitu. Jadi gak harus dia nyanyi gitu maksudnya. Tapi kalau bisa bikin akhirnya kolaborasi sama Dewi Lestari kayaknya seru juga.
0: Keren
1: tuh.
0: Keren deh. Aku suka banget sih sama Mbak Dewi.
1: Wah, mudah-mudahan bisa kejadian ya. Kita afirmasi dulu aja.
0: Iya, kita aminin. Kan harus optimis ya. Bener, hidup itu.
1: Harus diomongin, harus dibayangin. Karena kalau enggak bakal
0: tapi
1: kejadian.
0: Tapi sebenarnya circle-nya masih
1: Gak jauh-jauh kan?
0: Gak jauh-jauh nih.
1: Bisa
0: makanya
1: kan
0: aku bilang sedang.
1: Sedang.
0: Mudah-mudahan ya, amin.
1: Jadi mudah-mudahan nanti besok kalau lagi main ke berdua, aku udah bareng sama Dewi Lestari.
0: Iya. Mbak Dewi, aku ngefans banget sama kamu. Siapa tuh Mbak Dewi dengerin.
1: Dengerin ya.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan nyampe sama Kak Dewi. Sebenarnya nanti tiba-tiba ada yang bikin klip di TikTok.
0: Iya, benar-benar.
1: Nah, kalau misalnya itu udah ada, sekarang bisa kalau misalnya pengen DM kamu di Instagramnya tadi bisa disebutin lagi.
0: Duo Antonia Official.
1: Oke, itu ya di YouTube-nya juga sama.
0: Iya. Ya, TikTok juga sama.
1: TikTok juga sama ya. Ada yang mau disampaikan buat teman Pro 2 di seluruh Indonesia?
0: Jangan lupa dengerin mini album Suara Hati di semua platform musik kesayangan kalian. Di semuanya ada deh, di Spotify, ya. Apple Music, YouTube Music, ya semuanya ada. Terus satu pesan dari saya, selalu bersyukur. Semakin sering kita bersyukur, semakin banyak berkat yang kita dapatkan.
1: Nah itu dia, ini udah terbukti ya ibaratnya.
0: Iya.
1: Dari perjalanan yang cukup dulu sempat ada di posisi yang lagi drop banget,
0: Sangat terpuruk
1: sampai akhirnya ada satu perjalanan yang akhirnya dilewati. Salah satunya dengan cara musik ini gitu ya.
0: Betul.
1: Jadi akhirnya bisa jadi terlewati semuanya gitu. Jadi benar-benar bisa jadi inspirasi buat semuanya. Dan lagu-lagunya yeah. benar-benar bisa jadi relate buat seluruh
0: pendengar
1: yeah. ya. Oke, makasih banget Dona udah
0: ngobrol. Iya, makasih juga ini. Mas. Aduh, gak pengen pulang deh. Mas pengen ngobrol.
1: Boleh menemani aku sampai jam 12.
0: Takut.
1: Takut ya. Gara-gara diceritain sesuatu. Jadi thank you banget, sukses lagi buat mini albumnya.
0: Dan terima kasih.
1: Mudah-mudahan semua impian-impiannya bisa jadi nyata.
0: Amin.
1: Ya. Dan ditunggu nanti kolaborasinya sama Dewi Lestari.
0: Amin.
1: Berarti itu dulu buat malam hari teman berdua di Music Live Chat. Nanti bakal dilanjut sama penyiar favorit di kota kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja ya. Anggap pamit dulu, sampai ketemu lagi hari Senin di Music Live Chat selanjutnya. Bye-bye.

0: Wih, asik juga nih scoring terus.
1: Lagi cari apa, Konjar?
0: Gak cari apa-apa lah. Lagi dia lihat video lucu aja.
1: Memangnya kok gak ada kerjaan atau tugas gitu?
0: Lagi gak ada, lagi nyantai-nyantai.
1: Boleh sih internetan untuk hiburan, tapi janganlah sampai ngabisi waktu kali.
0: Aduh, memangnya internet ini buat apa lagi kalau gak lucu-lucu?
1: Ya banyak lah. Kok bisa belajar desain atau belajar bahasa asing atau bisa kok nanti kursus-kursus online gitu.
0: Oh iya ya, gitu juga ya.
1: Betul, kalau dipakai dengan bijak, internet itu bisa bikin kita berkembang.
0: Oke deh, mulai sekarang aku lebih banyak nonton-nonton konten-konten yang bermanfaat.
1: Nah, itu baru pintar bermedia digital. Bijak menggunakan internet adalah langkah cerdas untuk meraih masa depan yang lebih baik.
2: 94,8 FM Pro2 Sibolga,
3: teman terbaik kamu.
4: Pro2 FM.
5: Tahukah Anda, toga berasal dari kata tego yang dalam bahasa Latin artinya adalah penutup. Meski sering dikaitkan dengan bangsa Romawi kuno, toga sebenarnya merupakan pakaian yang sering dikenakan bangsa Etruskan atau pribumi Italia sejak 1200 sebelum Masehi. Kala itu, bentuk toga belum berupa jubah, tetapi hanya berupa kain sepanjang 6 meter yang cara pakainya dililitkan ke tubuh. Meski tidak praktis, toga merupakan satu-satunya pakaian yang dianggap pantas saat seseorang berada di luar ruangan. Namun, seiring berjalannya waktu, pemakaian toga untuk busana sehari-hari mulai ditinggalkan. Setelah bentuknya dimodifikasi menjadi semacam jubah, derajat toga justru naik menjadi pakaian seremonial, salah satunya sebagai pakaian wisuda. Toga yang berwarna hitam pun bukan tanpa alasan. Seperti yang kita tahu, hitam sering diidentikan dengan hal yang misterius dan gelap. Nah, misteri dan kegelapan inilah yang harus dikalahkan oleh sarjana. Dengan memakai warna hitam, diharapkan para sarjana mampu menyibak kegelapan dengan ilmu pengetahuan yang selama ini didapatkan. Selain itu, warna hitam juga melambangkan keagungan. Karena itu, selain sarjana, baik hakim dan sebagian pemuka agama juga menggunakan warna hitam ini sebagai jubahnya. Lalu, apa makna dari bentuk persegi pada topi toga ya? Nah, sudut-sudut tersebut melambangkan bahwa seorang sarjana dituntut untuk berpikir rasional dan memandang segala sesuatu dari berbagai sudut pandang. Di puncak acara wisuda, kita mungkin bertanya-tanya, kenapa ya kucir tali yang ada di topi toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Kucir tali topi toga yang semula berada di kiri ternyata bermakna lebih banyaknya otak kiri yang digunakan semasa kuliah. Dengan dipindahkannya kucir tali topi toga dari kiri ke kanan, maksudnya adalah agar para sarjana tidak hanya menggunakan otak kiri saja setelah lulus, tetapi juga menggunakan otak kanannya yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya adalah kucir tali toga juga melambangkan tali pitas pembatas buku. Dengan pindah tali, diharapkan para wisudawan terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.
4: Pro2 FM,
3: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
2: 94,8 FM
4: Pro2.
1: Oke teman Pro2, kita balik lagi bareng Wulan di Pro2 Rari Sibolga, teman terbaik kamu. Tadi kita udah dengerin MLC ya, musik live chat bareng Kak Angga dan bintang tamu hari ini Du Antoni. Dan itu tadi ya, kita banyak musisi-musisi muda Indonesia berprestasi yang ternyata memulai dari awal sendiri ya nyiptain lagu sendiri, kemudian mulai liriknya, terus lagunya, notasinya ya kan. Jadi sebenarnya banyak orang-orang berprestasi dan punya bakat di Indonesia yang harus kita banggain, dan kita harus cintain musik lokal, teman Pro 2. Jadi mulai dengerin musik-musik lokal, enggak cuman yang luar aja, karena ternyata musisi Indonesia itu banyak banget yang bagus. Dan nanti kita setiap hari Senin sampai Jumat ya, karena ini hari terakhir ya musik live chat untuk hari Jumat. Kita sambung lagi di musik live chat hari Senin nanti ya, teman Pro 2. Nanti kita dengerin sama-sama siapa lagi musisi-musisi yang diundang di musik live chat. Nah, itu tadi relay dari Pro 2 Jakarta ya. Tapi ya udah bisa kita dengerin ya, lagunya juga bagus-bagus. Dan untuk cewek-cewek ini woman empowerment lagunya katanya. Nah, teman Pro 2, jangan kemana-mana, karena kamu masih di Pro 2 Rarisi Bolga. Kita bakal hadirin topik-topik seru nih untuk ngobrol-ngobrol langsung. Dan kebetulan karena hari ini Hari Kebaya Nasional, Wulan bakal ngebahas di topik selanjutnya nanti di pukul 8 itu kita bakal ngebahas apa kebaya itu di mata anak muda gitu. Jadi gimana tren kebaya masa kini, kemudian apa sih tren kebaya yang paling disukain anak muda sekarang. Nah, Wulan ngundang teman-teman semua nih nanti untuk interaktif bareng. Boleh WhatsApp aja di 081 056 3033. Kamu boleh telepon, boleh kamu boleh WA ngechat, boleh atau komen-komen lewat Instagram dan juga Facebook ya, teman Pro 2. Nanti bakal kita balasin dan kita bahas sama-sama di Jaga Malam. Jadi jangan kemana-mana, tetap selalu dengerin Pro 2 Rarisi Bolga, teman terbaik kamu.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Oke teman Pro 2, waktunya info Pro 2 pukul 8 malam. Film Cerita Lila mengangkat kisah horor psikologis yang berpusat pada misteri arwah seorang anak bernama Lila. Karya produksi MVP Pictures tersebut disutradarai Bobby Prasetyo dan mulai menghiasi layar bioskop Indonesia sejak 18 Juni 2026. Naskah film ditulis Arwanto Abdullah bersama Gereksi, sedangkan Rom Punjabi dipercaya sebagai produser. Ceritanya diadaptasi dari Penelusuran Supranatural yang sebelumnya dipublikasikan melalui kanal YouTube Diary Misteri Sarah. Kisah berfokus pada Lila, arwah seorang gadis kecil yang belum mampu meninggalkan masa lalunya. Hal ini dikarenakan Lila terus mencari saudari kembarnya Lili yang menghilang. Pencarian tersebut menjadi awal terungkapnya misteri lama yang selama bertahun-tahun tersimpan rapat. Cerita berubah ketika Nia bersama ibunya Tari pindah ke rumah yang dihuni arwah Lila. Pertemanan antara Lila dan Nia kemudian membawa keduanya menelusuri jejak masa lalu yang perlahan mengungkap rahasia kelam. Cerita semakin mencekam setelah kemunculan Rahma mulai mengancam keselamatan mereka. Demi mengungkap kebenaran di balik tragedi tersebut, Nia meminta bantuan Sarah dan Wisnu yang berpengalaman menghadapi peristiwa supranatural. Lutesia memerankan karakter Tari, sedangkan Michelin dipercaya membawakan tokoh Nia dan Firzana alia berperan sebagai Lila. Syarefa Danis memerankan Rahma, sementara Sarah Wijayanto dan Wisnu Hardana tampil sebagai Sarah serta Wisnu. Selain para pemeran utama, film ini juga dibintangi oleh Wani Darmawan, Wafda Saifan Lubis, dan Anissa Hertam. Lalu Edward Manalu, Aci Resti, Kiara Firly, dan Enrico Winaldi. Kehadiran para aktor melengkapi jajaran pemain yang mendukung jalannya kisah penuh misteri. Memadukan unsur horor, misteri, dan drama keluarga, Cerita Lila mengajak penonton mengikuti pencarian kebenaran di balik hilangnya Lili. Film ini juga menampilkan perjalanan emosional para tokohnya saat menghadapi trauma masa lalu dan berbagai teror supranatural. Oke teman Pro 2, itu dia tadi info Pro 2 pukul 8 malam. Jangan kemana-mana, masih dengerin terus Pro 2 Rara Sibolga karena banyak informasi seru dan juga lagu-lagu seru yang akan nemenin kamu sepanjang malam hari ini. Jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2 Rara Sibolga, teman terbaik kamu.

0: pipih, tengok lo itu rame kali anak-anak di situ, macam nggak sekolah ya.
1: Iyalah, itu nih sekolah rakyat namanya, tempat belajar gratis tapi bukan kaleng-kaleng loh.
0: Hah, gratis? Emang di sana belajar apa aja, Pi?
1: Macam-macam nih, jadi nggak cuma pelajaran sekolah, tapi juga ada keterampilan hidup sama kerja tim.
0: Oh, beda kali berarti ya sama zaman-zaman kita sekolah dulu. Mana ada kayak gitu belajar yang menyenangkan?
1: Iya, itu dia nih, ilmunya pun dapat, santainya pun ada, anak-anak jadi semangat semua.
0: Iya, suka kayak lah aku liatnya, karena belajarnya itu menyenangkan, terus kayak anak-anaknya gembira-gembira gitu loh, Pi.
2: Sekolah rakyat membuka jalan bagi siapa saja untuk terus belajar, tumbuh, dan berkontribusi bagi masyarakat.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM
1: 94,8 Pro 2 Rarisi Bolga, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, balik lagi bareng Ulan di sini, dan kali ini kita masuk ke segmen jaga malam teman Pro 2. Dan seperti yang Ulan udah kabarin tadi ya, sebelum kita masuk ke jaga malam nih, teman-teman Pro 2 yang udah gabung di sini, yang udah siap-siap nih interaktif bareng sama Ulan ngebahas topik hari ini ya, dalam rangka Hari Kebaya Nasional nih. Apa kata anak muda si Bolga terutama ya tentang kebaya saat ini, dan apa sih tren kebaya yang paling disukain anak muda sekarang nih untuk cewek-cewek terutama ya. Nah, ngomongin soal fashion di Indonesia tahun Pro 2, ada satu pakaian yang tentunya identik dengan kalau dulu sama ibu-ibu ya, atau acara-acara resmi, itu kebaya kan. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat di media sosial sekarang teman Pro 2, kebaya itu sering muncul di FYP kamu, dipakai ke konser-konser, malahan ke wisuda, bahkan nongkrong-nongkrong pun udah pakai kebaya. Nah teman Pro 2, menurut kamu nih, ini nih interaktif kita yang pertama, menurut kamu teman Pro 2, kebaya sekarang itu masih terkesan jadul kah, atau justru makin keren? Karena banyak anak muda ini sekarang bilang kebaya sekarang udah yang ngalamin yang namanya glow up, ya kan? Glow up, modelnya udah lebih simple, warnanya udah lebih beragam, terus bisa di matchmakingin ya, dipadu-padanin sama sneaker, sama rok denim, celana culot, ya kan? Jadi nggak melulu harus dipakai waktu formal doang nih. Makanya sekarang muncul istilah yang namanya modern kebaya look ya, yaitu kebaya yang tetap mempertahankan unsur tradisionalnya tapi bisa dipakai atau dipadupadankan dengan gaya yang lebih kekinian. Nah sekarang Ulan pengen tahu nih pendapat kamu teman Pro 2, kalau disuruh pakai kebaya, kamu bakal pede atau enggak? Nah, yang pertama kirim aja jawaban kamu lewat WhatsApp Pro 2 di 0816563033. Kita tunggu sama-sama nih, apa tanggapan dari teman Pro 2 semua di segmen berikutnya. Stay tune di Pro 2 Rarisi Bolga, teman terbaik kamu.

0: sekarang bisa pesan lewat online?
1: Bisa, sekarang jualan saya sudah pakai aplikasi digital.
0: Wah, jadi lebih praktis ya?
1: Ya, pembayaran juga cepat dan aman.
2: Teknologi digital membantu usaha kecil berkembang lebih luas. Dengan memanfaatkan internet, UMKM bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Mari gunakan teknologi untuk meningkatkan usaha dan memperkuat ekonomi masyarakat.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Tahukah kamu bahwa di Kabupaten Merauke terdapat Tugu Kembar Sabang Merauke? Tugu ini terletak di Kampung Sota, sebuah kampung perbatasan antara perbatasan RI dan Papua Nugini, sekitar 80 km dari pusat kota Merauke. Perjalanan menuju kampung ini dapat ditempuh dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 dalam waktu sekitar 2 jam. Tugu Kembar Sabang Merauke merupakan tugu yang dibangun sebagai simbol kesatuan negara Republik Indonesia dari Sabang Merauke. Kembaran tugu ini berada di ujung wilayah barat Indonesia, yaitu Sabang, Nangru, Aceh, Darussalam. Itulah sebabnya monumen ini disebut sebagai Tugu Kembar Sabang Merauke. Pada monumen yang berlapiskan marmer ini, di atasnya terdapat lambang negara Republik Indonesia, yaitu burung Garuda. Sebuah prasasti bertuliskan, "Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya. Untuk selama-lamanya, Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, Nusa bangsa dan bahasa, kita bela bersama." Terdapat pada salah satu sisi tugu. Masih di sisi yang sama pula, atau tepatnya, persis di bawah lambang negara, terdapat gambar pulau-pulau wilayah NKRI dari Sabang hingga Merauke. Sedangkan sebagai dasarnya, terlihat jelas nuansa merah putih.
5: Teman terbaik kamu.

0: catatan belanja, sudah. Cek harga di aplikasi, sudah. Beli secukupnya aja, yang penting kualitasnya kan terjaga. Oke.
1: Menghadapi kenaikan harga bukan berarti berhenti belanja. Kuncinya adalah menjadi pembeli yang cerdas atau smart buying. Pertama, buat daftar belanja agar tidak tergoda barang yang tidak perlu. Kedua, bandingkan harga dan pilih produk lokal yang lebih terjangkau namun bermutu. Ketiga, beli sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Dengan belanja bijak, kita membantu menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi. Karena setiap rupiah yang kamu hemat sangat berarti bagi ekonomi kita semua.
2: Ayam, salah satu makanan paling umum dan bergizi di dunia, mengandung banyak nutrisi penting seperti protein, lemak sehat, vitamin dan mineral. Tapi kenapa ya warna cangkang telur ada yang putih dan ada juga yang coklat? Warna cangkang telur ayam berbeda karena faktor genetik dari jenis ayam yang memproduksinya. Warna cangkang dipengaruhi oleh pigmen yang dihasilkan selama proses pembentukan telur di tubuh ayam. Ayam dengan bulu putih dan cuping telinga putih biasanya menghasilkan telur dengan cangkang berwarna putih. Ayam seperti ini tidak menghasilkan pigmen tambahan selama proses pembentukan telur, sehingga cangkang tetap berwarna putih. Ayam dengan bulu coklat atau merah dengan cuping telinga berwarna lebih gelap cenderung menghasilkan telur coklat. Warna coklat ini berasal dari pigmen yang disebut protoporfirin yang ditambahkan ke cangkang di tahap akhir pembentukan telur. Meskipun berbeda warna, tidak ada perbedaan dalam kandungan gizi atau rasa antara telur putih dan coklat.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
5: 94,8 FM.
3: Pro 2.
6: Balik lagi di Jaga Malam bareng Wulan, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2. Kita bakal ngebahas lagi nih tanggapan dari teman-teman Pro 2 semua yang udah masuk ya. Ada Nadia nih, Nadia dari Sibolga bilang dia suka kebaya kalau modelnya itu yang simpel-simpel aja. Karena sekarang katanya banyak yang lucu dan gak bikin kelihatan tua. Benar banget ya kan Nadia. Katanya dia ini malah sekarang itu kebaya cocok dipakai buat foto-foto. Nah ini Wulan setuju juga ya. Terus ada Angel, kata Angel dia lihat teman-temannya yang pakai kebaya itu malah bikin bangga gitu, walaupun dia kadang nggak ikut pakai juga ya karena nggak ada katanya. Ya nggak apa-apa dong Angel, katanya kalau pakai kebaya itu kelihatannya elegan atau beda. Benar, keren banget pendapatnya teman Pro 2. Nah kalau ngomongin soal tren nih, saat ini sebenarnya anak-anak muda itu paling suka beberapa gaya kebaya itu kayak kebaya kutu baru yang warna-warna pastelnya gitu, yang pakai beltnya itu loh, yang beltnya kebayanya warna biru muda terus beltnya warna merah gitu, yang ada batik-batiknya. Terus ada kebaya encim yang biasanya dipaduin sama rok batik, ada kebaya brokat minimalis ya untuk wisuda, karena udah macam-macam sekarang, udah nggak perlu kita harus ngejahit dulu, sekarang udah ada yang jadi malahan belinya. Terus ada kebaya polos yang bahannya linen atau katun untuk yang nyaman dipakai sehari-hari. Dan biasanya ada mix and match nih kebaya. Biasanya dipadu-paduin sama sneakers gitu ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Aduh, itu sih dino lagi, tiap hari kerjaannya main judul terus. Nggak capek apa ya, udah gede malah pengangguran.
1: Ren, ngapain kamu dari tadi lihat ke sana?
0: Itu loh, si Danu lagi main judul lagi. Dari pagi kayak nggak berhenti-berhenti.
1: Ya ampun, serius? Parah juga ya, bisa-bisanya sampai segitunya.
0: Ya makanya, bukannya cari kerja, malah habisin waktu sama duit buat begituan.
1: Ya ampun, lama-lama bisa bahaya itu, bikin candu.
2: Itu kenapa?
1: Ya Allah, dia jatuh, pingsan kayaknya.
3: Judi online bisa membuat kecanduan, merusak kesehatan, dan menghancurkan masa depan. Hentikan sebelum terlambat.
4: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
5: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
6: Pro 2 FM,
7: teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
8: 94,8 FM,
6: Pro 2.
9: Oke, teman Pro 2 masih di teras Pro 2 bareng Wulan. Oke, sebenarnya kebaya itu biasanya nggak cuman fashion-fashionan aja ya. Karena sebenarnya kalau dibilang tadi di bahasan kita di teras Pro 2 juga ya, dari mulai motifnya, potongannya, cara pakainya, itu punya cerita budayanya sendiri. Punya perjalanan panjang di mana perempuan Indonesia itu mengkreasikan kebaya dari masa ke masa ya. Dan anak muda sekarang ini udah mulai sadar kalau ngelestariin budaya itu gak harus selalu lewat acara-acara adat aja. Jadi pakai kebaya itu gak cuma waktu wisuda aja. Di hari kebaya nasional ini bahkan udah ada gerakan yang namanya challenge seminggu pakai kebaya. Nah, jadi sehari-hari mereka pakai untuk ke kantor, nongkrong, dan lain-lain. Ya tentu dipadu-padakan dengan kebaya-kebaya yang bisa dipakai pada saat tidak terlalu resmi ya. Dan hari kebaya nasional ya, perayaan budaya. Dan bahkan konten-konten kreator itu banyak yang ikutan challenge ini ya. Dan itu bisa jadi bentuk kecintaan terhadap warisan bangsa, teman Pro 2. Nah, ini nih ada teman Pro 2 lagi nih, Aulia. Jadi kata Aulia, katanya dia baru mulai suka pakai kebaya waktu kuliah. Awalnya karena ada tugas kampus. Nah, lama-lama katanya nyaman dan banyak yang kasih dia pujian, katanya cantik kalau pakai kebaya. Nah, sekarang jadi pengen ngoleksi deh model-model terbaru katanya ya. Iya sih, karena kita lihat kan sekarang kalau di merchant-merchant gitu ya kan, di medsos udah ada yang bisa mix and matchin kebaya kan, pengen juga ya kan. Nah, itu dia, kadang rasa bangga itu muncul setelah udah kita coba, teman Pro 2. Nah, sebelum kita tutup obrolan kita tentang kebaya di Jaga Malam ini, Ulan punya pertanyaan lagi nih untuk teman Pro 2 semua. Kalau kamu dikasih kesempatan ngedesain kebaya versi anak muda, kira-kira kayak mana nih modelnya? Minimalis kah atau street style ya kan, atau tetap klasik ya? Nah, tulis pendapat kamu langsung di WhatsApp Pro 2 RRC Bolgan di 0811 656 3033. Karena budaya itu akan tetap hidup, teman Pro 2. Kalau generasi mudanya, kita-kita ini ikut ngenalin, make, dan bangga untuk ngelestariinnya. Nah, sampai ketemu di obrolan seru berikutnya ya, di segmen berikutnya. Karena tema kita macam-macam ya di malam hari ini, dan Wulan akan tetap nemenin kamu sampai dengan pukul 00 dini hari nanti. Stay tune, tetap dengerin Pro 2 RRC Bolga, teman terbaik kamu.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis, tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
4: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Pagi tadi, aku bangun seperti biasa. Nyiapin diri, ngecek ponsel, lalu duduk sebentar. Tanpa tahu kenapa dada terasa penuh. Kadang rindu memang datang begitu saja. Kenapa ya, belakangan ini aku sering kepikiran rumah. Aku ingat kampung, ingat jalan kecil di depan rumah, ingat suara orang tua yang dulu sering terdengar. Sekarang cuma tinggal kenangan. Apa mereka tahu aku sering kangen? Di kampung, hidup rasanya sederhana. Beda-beda orangnya, beda-beda kebiasaannya, tapi tetap saling sapa, tetap saling jaga. Gak ribut, gak saling menyalahkan. Dan tanpa sadar, itulah Indonesia yang aku kenal. Indonesia bukan cuma soal bendera atau upacara setiap tanggal 17. Indonesia itu rasa aman saat pulang dan rasa rindu saat jauh. Kalau aku masih rindu seperti ini, berarti aku masih punya rumah. Mungkin cara paling sederhana mencintai Indonesia adalah dengan saling memahami. Gak gampang marah. Dan gak lupa, kita semua pernah ingin pulang. Indonesia bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat kita belajar pulang.
1: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
2: FM Pro 2 Sibolga,
3: teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Oke teman Pro 2, masih di Jaga Malam bareng Wulan teman Pro 2. Dan waktunya kita ngobrol-ngobrol santai aja ya. Di hari Jumat ini ya, menjelang weekend ya, sudah saatnya kita update film-film terbaru yang akan segera tayang di bioskop maupun di channel-channel TV berbayar ya, kesukaan kamu tentunya. Dan kali ini datang dari Disney Plus yang udah resmi mengumumkan bahwa Percy Jackson and the Olympians di musim ketiga akan segera tayang perdana tanggal 20 November 2026 nanti ya teman Pro 2. Dikutip dari rri.co.id, pengumuman tersebut itu disampaikan dalam ajang San Diego Comic Con dilansir dari Variety Jumat 24 Juli 2026 teman Pro 2. Nah, musim ketiga ini akan mengadaptasi novel ketiga karya Rick Riordan ya, yang berjudul The Titan's Curse. Nah, cerita akan kembali ngikutin petualangannya Percy Jackson, Grover Underwood, dan juga para penghuni Camp Half-Blood, teman Pro 2. Mereka kan sedang ngalamin misi menyelamatkan Annabeth Chase serta Artemis nih, Dewi Perburuan, dari ancaman Titan Atlas. Nah, cuplikan pembuka musim terbaru menampilkan Talia Grace yang bertarung melawan monster di sebuah gedung parkir. Nah, Percy datang untuk membantu, tetapi Talia menolak bantuannya. Dan tak lama kemudian Annabeth mengungkap bahwa dialah yang meminta Percy datang karena mereka membutuhkan bantuan Talia. Nah, bantuan Talia dibutuhkan untuk menyelamatkan dua demigod yang diduga adalah Nico dan Bianca D'Angelo. Jadi ketegangan antara Percy dan Talia yang muncul di akhir musim kedua itu masih berlanjut sampai ke cerita terbaru ini teman Pro 2. Dan Percy Jackson secara terbuka mengaku tidak menginginkan putri Zeus tersebut nih bergabung dalam misi mereka sebelum akhirnya Talia memilih pergi. Jadi musim ini menghadirkan kembali Charlie Bosnell sebagai Luke Castellan, Daniel Dimar sebagai Tyson dan Dior Goodjohn sebagai Clarice Delarue. Nah, musim ketiga juga memperkenalkan sejumlah karakter baru termasuk Nico dan Bianca D'Angelo, Zoe Nightingale, Apollo Aphrodite serta Hera nih. Dan musim kedua yang mengadaptasi novel The Sea of the Monster ditutup dengan kemunculan kembali Talia Grace nih, teman Prodo. Ini seru banget ya kalau yang ngikutin ceritanya Rick Riordan ini ya, Percy Jackson dan The Camp of Half-Blood-nya itu pasti udah pada nungguin banget ya gak teman Produa. Nah, kita tungguin aja di November 2026 nanti gimana kelanjutan musim ketiga Percy Jackson dengan judul yang sesuai di musim ketiganya yaitu The Titan Curse. Jangan kemana-mana, tetap dengerin Produa Rarsi Bolga, teman terbaik kamu.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: datang juga. Aku udah waiting you dari tadi tahu.
1: Hah? Sis, ngomong apaan sih kamu?
0: Ya biasa sis, just chilling sambil nungguin kamu. Tapi dari tadi aku literally boret banget tahu.
1: Ih, kenapa sih ngomong-ngomong campur kayak gitu?
0: Ya biar sound more cool aja sis, kan sekarang lagi vibe-nya gitu.
1: Ya sis, ini nih serius deh. Kenapa sih kamu jadi sok-sokan pakai bahasa campur segala ini?
0: Ini gak sosokan tau sis. Ini kan tren biar kekinian. Ih, masa sih kamu gak tahu yang gituan?
1: Tren apaan sih? Ngomong aja pakai bahasa Indonesia kan bisa yang jelas. Kita ini kan orang Indonesia loh.
0: Iya sis, tapi kan gak masalah ya di mix dikit-dikit.
1: Ya masalah loh, lama-kelamaan jadi kebiasaan sis. Jadi kamu tuh lupa pakai bahasa Indonesia yang baik.
0: Emang segitunya ya sis?
1: Ya iyalah, bahasa Indonesia kan identitas kita. Kalau bukan kita yang bangga pakai bahasa Indonesia, terus siapa lagi?
2: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
3: Teman terbaik kamu.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Pak, maaf Pak, kenapa sampah yang ditaruh di situ?
3: Loh, kenapa rupanya, Bu? Ini kan tong sampah.
2: Itu bukan di situ loh, Pak. Kan ada tulisannya di sini. Gini loh, Pak. Khusus sampah organik, Pak. Kayak sisa makanan, daun, kulit buah. Nah, kalau yang plastik botol sama kaleng ini masuk ke anorganik.
3: Oh gitu. Kukira sama aja semuanya.
2: Ya gini Pak, kalau dipisah, sampah organik bisa diolah jadi kompos. Nah, kalau yang anorganik bisa didaur ulang. Lebih bersih, lebih sehat, dan nggak nyusahin lingkungan juga, Pak.
3: Oke lah, Bu. Terima kasih lah informasinya. Nanti kupisahkan sampahnya dari sekarang ya.
2: Gitu, Pak. Dari hal kecil nih, kita bisa jaga lingkungan bersama.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
6: Oke, teman Pro 2 balik lagi di Jaga Malam dan masih bareng Wulan di sini. Kita bakal ngobrolin film-film yang akan atau lagi hits nih, mumpung menjelang weekend ya, teman Pro 2. Nah, kita ngobrolin tentang film The Odyssey yang udah kembali membangkitkan perhatian publik tentunya ya, terhadap kisah petualangan Odysseus ya, yang melegenda sampai dengan sekarang nih. Kalau sebelumnya kan lewat film Troy ya, sekarang udah ada film sendiri yang membahas tentang The Odysseus-nya sendiri. Nah, dikutip dari rri.co.id nih, teman Pro 2, di balik cerita dari Odysseus sendiri ada sosok yang namanya Homer, yaitu penyair kuno yang namanya dikenang selama ribuan tahun. Nah, Homer sendiri dikenal sebagai penyair yang melahirkan dua karya sastra terbesar di Yunani kuno, yaitu The Iliad dan juga The Odyssey. Nah, meski kehidupannya penuh dengan misteri nih, pengaruh karya-karyanya terasa kuat banget di perkembangan sastra dunia sampai dengan saat ini. Nah, kayak The Iliad yang mengisahkan perang Troya nih, dengan menyoroti konflik besar yang melibatkan prajurit legendaris Achilles sepanjang peperangan berlangsung. Sementara di The Odyssey ini mengikuti perjalanan panjang Odysseus yang berusaha kembali ke kampung halamannya setelah perang berakhir. Nah, para ahli memperkirakan kedua puisi epik itu disusun sekitar abad ke-8 sebelum Masehi melalui tradisi lisan yang panjang. Jadi karya-karya itu kemudian dituliskan dan jadi warisan sastra yang terus dipelajari dari generasi ke generasi tentunya di dunia. Nah, pengaruh Homer sendiri nggak hanya terlihat di dunia sastra, teman Pro 2, tetapi juga membentuk perkembangan budaya dan juga pemikiran masyarakat barat. Nah, kisah-kisah ciptaan ini mengangkat tema kehormatan, keberanian, kesetiaan, juga hubungan manusia dengan para dewa Yunani saat itu. Nah, meski terkenal, identitas asli Homer sendiri sampai sekarang ini nggak dipastikan ya, nggak bisa dipastikan oleh sejarawan sendiri ataupun peneliti sastra dunia. Perdebatan mengenai sosok penyair tersebut nih dikenal luas dari istilah Homeric's Question di kalangan akademisi. Jadi sejumlah peneliti meyakini nih, Homer berasal dari wilayah pesisir Ionia yang kini termasuk bagian Turki modern. Tapi pendapat lain nyebutin bahwa beberapa kota di Yunani sebagai tempat kelahiran penyair legendaris tersebut nih. Tradisi kuno juga menggambarkan Homer sebagai seorang penyair tunanetra yang menyampaikan kisahnya melalui hafalan luar biasa. Nah, meski begitu, belum terdapat bukti sejarah nih yang benar-benar memastikan kebenaran kisah dari legenda-legenda itu sampai dengan sekarang. Nih, bahasa Yunani kuno sendiri, karya Homer ini gak sekedar jadi hiburan ya, tetapi juga dipakai sebagai bahan pendidikan untuk masyarakat. Jadi anak-anak ini mempelajari puisinya untuk memahami bahasa, retorika, sejarah, sampai nilai-nilai moral yang berkembang di masa itu, teman Pro 2. Dan sampai dengan saat ini nih, karya Homer ini terus menginspirasi berbagai adaptasi, termasuk film di Odyssey nih, yaitu di serial teaternya, novelnya, permainan video game. Dan teman Pro 2, kehadiran adaptasi terbaru ini kembali membuktikan bahwa kisah epik Homer itu tentunya mampu memikat penonton lintas generasi. Lihat aja pencapaian box office-nya ya. Dan kita berharap aja ya, semoga segera ada di bioskopan, dan biar kita sama-sama bisa ngelihat film terbaru yang masuk di kategori box office ini di Odyssey. Oke teman Pro 2, kita lanjut lagi nanti dengan info-info seru lainnya. Tetap dengerin Pro 2 Raris Bolga, teman terbaik kamu.

0: Namaku Timbul. Aku punya kehidupan yang normal dan cukup bahagia dengan kehidupan yang saat ini. Namun semua berubah saat...
1: Hey bro, sorry ya nunggu lama. Apa ini?
0: Soal kau? Ya udah bawa. Awalnya aku nggak nyangka apa yang diberikan si kawan itu malah merubah hidupku. Jadi sulit fokus saat lagi kuliah. Habis hidupku diambil oleh barang haram ini. Hingga suatu ketika aku mendengar sahabatku ditemukan meninggal dunia karena overdosis. Akhirnya, sejak saat itu, aku memilih untuk berhenti menggunakan barang haram itu. Kawan, tidak ada alasan untuk narkotika. Tataplah masa depan. Dan jadilah generasi anti-narkoba.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: kita, Mbak. Sudah datang banjir, Mak.
1: Iyanya, buru. Ayolah keluar, buru. Mana bapakmu?
0: Sudah di luar, bapak, Mak.
1: Wah, lupa bapak, buru. Ada mau mama ambil dulu ke kamar sebentar ya, buru. Duluanlah kau jumpai bapakmu, buru.
0: Iya, Mak. Cepatlah, Mak.
2: Saat banjir dan longsor datang, segera tinggalkan rumah. Amankan diri dan keluarga ke tempat yang lebih aman. Harta bisa dicari, tetapi nyawa tidak terganti.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Paket forum teman produas semua yang lagi di luar nih. Semoga nggak kehujanan ya teman produa ya. Nah, yang masih setia dengerin Wulan Dijaga Malam kali ini, kita masih ngomongin soal film-film terbaru yang bakal segera tayang ya, mumpung menjelang weekend nih. Nah, kayak satu ini nih, Paramount rilis trailer film Ebenezer yang dibintangi oleh Johnny Depp. Nah, teman produa. Nah, Paramount Pictures itu udah resmi merilis trailer pertama film Ebenezer yang dibintangi sama Johnny Depp. Dimana film ini tuh jadi proyek utama Hollywood pertama Depp sejak tahun 2022 ya, setelah skandal itu ya, dilansir dari Variety di hari Jumat ini. Nah, Ebenezer sendiri disutradarai oleh T. West dan menghadirkan versi dark ya, versi dark dari kisah klasik karya Charles Dickens, A Christmas Carol. Nah, di film ini, Depp itu memerankan Ebenezer Scrooge, seorang pria pemarah yang membenci perayaan Natal. Ini sebenarnya kisah satu kisah klasik yang selalu ada setiap Christmas ya. Nah, trailer terbaru ini memperlihatkan Scrooge yang dihantui oleh roh-roh Natal menyeramkan sepanjang musim liburan. Jadi ia dipaksa menghadapi kenyataan pahit mengenai masa lalunya. Dan dalam beberapa adegan ya, Scrooge ini terlihat menyebarkan kebencian di jalanan bersalju dengan melempar bola-bola salju ke orang-orang. Nah, di akhir trailer sendiri, Depp sebagai Scrooge mengucapkan kalimat senang bisa kembali atau happy to be back ya. Nah, sebelumnya Depp ini kehilangan perannya sebagai karakter Grindelwald di film Fantastic Beasts The Secret of Dumbledore, di mana peran tersebut itu kemudian digantikan oleh Matt Mikkelsen, teman pro 2. Nah, setelah itu Depp sendiri tampil di sejumlah film internasional seperti Minamata, kemudian ada Zondeberry, dan ia juga menyutradarai film independen Modi, Three Days on the Wing of Madness. Nah, kini karakter Depp itu kembali berkembang dengan produknya melalui Ebenezer dan film aksi thriller produksi Lionsgate berjudul Daydrinker nih. Selain Depp sendiri, film Ebenezer juga dibintangi Andrea Riseborough, Tremel Tillman, Ian McKellen, Rupert Green, dan juga Daisy Ridley. Nah, T. West mengatakan bahwa adaptasi A Christmas Carol itu jadi salah satu pengalaman awalnya mengenal genre horror nih. Jadi film Ebenezer ini dijadwalkan tayang di bioskop untuk tanggal 13 November 2026 nanti. Cukup dinantikan ya teman Pro 2, apalagi nanti menjelang Natal ya. Salah satu film comeback-nya lah istilahnya untuk dari Depp senior, Johnny Depp ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, masih banyak obrolan seru dan informasi seru lainnya. Jangan kemana-mana, kamu harus dengerin terus Pro 2 Rarsi Bolga, teman terbaik kamu.

0: Lex, lihat deh, Maldives cantik banget birunya. Fix tabungan aku buat kesini tahun depan.
1: Maldives jauh amat. Sudah cek Raja Ampat belum?
0: Ya beda lah Lex, luar negeri gitu loh. Pengalamannya pasti beda, suasananya mewah.
1: Nih lihat, ini bukan Maldives, ini Piai Nemo. Birunya sama, karangnya lebih cantik malah. Dan yang paling penting,
0: apa? Harganya lebih terjangkau?
1: Bukan cuma soal harga, Bel. Di sana, uang kamu larinya ke warga lokal. Kamu makan ikan bakar di pinggir pantai yang untung nelayan langsung. Kamu beli oleh-oleh yang senyum pengrajin desanya.
0: Bener juga ya. Ngapain ya bangga-banggain milik orang lain kalau kita punya surga sendiri yang belum kita datangin?
1: Nah, itu baru keren. Gitu dong, liburan di sini berbagi untuk negeri.
2: Indonesia kita, surga kita.
3: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
4: Jadi bencana alam tahun ini.
5: Penanganan bencana alam terus memanas.
6: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
7: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
8: Teman terbaik kamu.
9: Teman terbaik kamu.
8: Pro 2 FM.

0: Di Indonesia, doa memiliki banyak suara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berbeda cara, berbeda nada, namun lahir dari hati yang sama, mengajarkan damai dan saling menghormati. Karena perbedaan bukan alasan untuk terpisah. Perbedaan suara, satu harmoni. Moderasi beragama, Harmoni Indonesia.
1: Ya, tidak, aku mau yang ini saja. Nak, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: rri.co.id. rri.co.id. Kempuy. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: Teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Oke, teman Pro 2. Selamat malam ya untuk teman-teman yang baru bergabung di pukul 10.13 menit ini. Nah, teman Pro 2 tentunya di malam hari ini yang masih kena hujan ya. Semoga hujannya lekas reda biar kamu bisa pulang ke rumah yang masih di perjalanan ya. Dan yang di rumah kayaknya ini waktunya bobo cantik ya, karena hujan kayaknya enak banget dengerin suara hujan gitu ya kan, sambil tidur-tidur kayaknya nyenyak banget. Nah, kalau malam mulai dingin, apalagi kalau hujan turun kayak gini, rasanya pasti ada satu hal nih yang dicari banyak orang. Biasanya minum-minuman hangat ya kan. Ada yang langsung bikin teh, ada yang gak bisa lepas dari kopinya ya, padahal udah jam 10 malam ya kan. Ada yang milih susu hangat atau wedang jahe nih, wedang jahe bandrek ya kan. Nah, teman Pro 2, semuanya itu punya minuman favorit yang sering dikaitkan dengan sebuah kenangan. Misalnya ada yang keingat masa kecilnya waktu dibuatin teh hangat sama mamanya atau ibunya ya, sama bundanya. Ada yang justru ingat masa kuliah waktu ngekos ya, yang hampir setiap malam ditemenin kopi waktu ngerjain tugas. Ada juga yang punya cerita-cerita lucu tentunya gara-gara minuman favoritnya. Nah, teman Pro 2 kita nih hari malam hari ini ngobrol-ngobrol santai aja ya. Kalau malam kayak gini nih, hujan-hujan gini, minuman apa yang paling wajib ada di dekat kamu? Dan apa minuman itu punya cerita spesial kah ya, makanya kamu pengen minumnya itu waktu hujan gitu. Nah, boleh kirim pesan atau komentar kamu, siapa tahu nanti cerita kamu bakal kita bacain ya. Nah, untuk kita hangatkan malam ini bukan cuma minuman tapi dengan cerita-cerita dari teman-teman Pro 2 semua. WhatsApp aja di 0811-656-3033 teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, untuk nemenin malam hujan kamu ada Mangu nih untuk teman Pro 2 semua.

0: Hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.
1: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, oke, udah ya, sekarang istirahat yuk. Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, good job, kamu udah kuat hari ini.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Wah. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Masih dijaga malam bareng Wulan, teman Pro2. Oke, teman Pro2. Ternyata minuman hangat yang bisa nemenin kamu di malam hari yang dingin ini ya, di hujan-hujan ini, itu tentunya bikin badan kamu ngerasa nyaman dan juga bisa menghadirkan ketenangan ya. Jadi misalnya kita waktu megang cangkirnya yang hangat ini, badan kita otomatis akan sedikit merileks ya. Apalagi kalau ditemenin obrolan-obrolan ringan atau musik favorit kamu di Pro2 Rari Sibolga. Nah, sekarang mulai baca ini, ada WhatsApp yang masuk. Yang pertama, halo Kak, katanya. Iya, halo. Nah, dia paling suka katanya minum teh manis hangat waktu hujan, karena katanya almarhum neneknya dulu selalu bikinin teh hangat sambil ngajak cerita di ruang keluarga. Oh wow, terima kasih teman Pro2 udah bagi ceritanya ya. Bener ya, kadang teh hangat ya, atau minuman minuman-minuman apapun yang bikin kamu keinget sama orang lain ya, terutama orang-orang istimewa ya. Itu tentunya bikin rasanya beda karena ada kenangannya di situ ya teman Pro2. Nah, kalau teman Pro2 sendiri termasuk orang yang seperti itu kah? Nah, karena mungkin ada yang timnya nggak teh ya, tapi kopi atau susu atau coklat hangat atau bandrek ya. Boleh sharing-sharing sama Wulan, karena Wulan tungguin nih cerita-cerita kamu tentang minuman apa sih yang sebenarnya cocok untuk nemenin malam-malam dingin hujan kayak gini. Nah, jangan kemana-mana, dengerin terus Pro2 Rari Sibolga, teman terbaik kamu.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
5: Teman terbaik kamu.

Oke, teman pro 2 masih dijaga malam bareng Wulan, dan kita masuk di bagian terakhir kita di jaga malam hari ini ya. Oke, kalau ngomong tentang minuman hangat yang cocok ya untuk nemenin di malam hari ini di hujan-hujan ya. Seru ya teman pro 2 obrolan malam ini sebenarnya. Kita bisa belajar dari sharing-sharing teman pro 2 tadi ya, bahwa kebahagiaan ternyata enggak selalu datang dari yang besar-besar aja. Kadang secangkir minuman hangat, suasana-suasana tenang, dan orang-orang yang mau dengerin cerita kita itu bisa menghadirkan tentunya kehangatan juga di hati kita. Nah, kalau malam ini kamu lagi sendirian, ingat nikmatin waktu untuk diri sendiri. Bukan hal yang buruk itu ya, walaupun kamu lagi sendirian. Seduhnya minuman favorit kamu, dengerin musik yang kamu suka, dengerin Pro 2, terus ya biarin beristirahat lah badan kamu. Oke teman Pro 2, kalau kamu nih boleh milih satu minuman hangat yang nemenin malam selama setahun penuh ini, apa pilihannya? Tulis jawabanmu nanti di WhatsApp 081-056-3033. Tetap dengerin jaga malam Pro 2 Rara Sebolga yang akan nemenin kamu di malam hari ini sampai dengan pukul 00 dini hari nanti. Jangan kemana-mana, karena setelah ini banyak lagu-lagu pilihan yang siap menghangatkan suasana malam kamu. Dengerin terus Pro 2 Rara Sebolga, teman terbaik kamu.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi,

0: Kolaborasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Alah, ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa!
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
3: Pernah gak sih, lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumbphone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumbphone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumbphone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: Tahukah Anda, di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya, sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
4: Teman terbaik kamu.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu. rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id.
3: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace. Hei. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tung sudah dapat seret dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
4: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ihi, berang apa nih? Ihi, berang apa nih? Ihi, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Bisa mandi di pantai ke kolam sampah kafe?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
4: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, sampai di sini selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran Program 2 untuk hari ini, Jumat 24 Juli 2026. Siaran Program 2 akan kembali mengudara esok pagi, pukul 4.50 menit waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 94,8 MHz. Akhirnya kami yang bertugas, saya Wulan dan rekan-rekan di unit pemancar, mengucapkan terima kasih atas keperhatian dan kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Sibolga.

Teman Pro 2 sampai di sini. Teman Pro 2, selamat pagi dimanapun kamu dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sibolga kembali menyelenggarakan siaran program 2 pada frekuensi 94,8 MHz. Untuk pagi, siang, sore hingga malam hari. Hari ini Sabtu 25 Juli 2026. Teman berdua, selamat pagi. Selamat mendengarkan.

0: sekarang bisa pesan lewat online?
1: Bisa, sekarang jualan saya sudah pakai aplikasi digital.
0: Wah, jadi lebih praktis ya?
1: Ya, pembayaran juga cepat dan aman.
2: Teknologi digital membantu usaha kecil berkembang lebih luas. Dengan memanfaatkan internet, UMKM bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Mari gunakan teknologi untuk meningkatkan usaha dan memperkuat ekonomi masyarakat.
3: Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: bisa pesan lewat online?
1: Bisa. Sekarang jualan saya sudah pakai aplikasi digital.
0: Wah, jadi lebih praktis ya?
1: Ya, pembayaran juga cepat dan aman.
2: Teknologi digital membantu usaha kecil berkembang lebih luas. Dengan memanfaatkan internet, UMKM bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Mari gunakan teknologi untuk meningkatkan usaha dan memperkuat ekonomi masyarakat.
3: Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres, asal dikonsumsi secara wajar, supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan, malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?

0: nang ning nung, nang ning ning nang ning nung. Bobo ya sayangnya.
1: Ih, lucunya. Sini tak cium sama tante?
0: Jangan Rin, nggak boleh dicium-cium.
2: Mencium bayi dapat menimbulkan beberapa dampak buruk kesehatan, terutama karena sistem imun bayi masih lemah. Dampaknya penularan virus dan bakteri, herpes pada bayi, gangguan pernapasan, demam dan infeksi berat,
3: serta resiko penyakit mulut dan kulit.
2: Jangan cium bayi sembarangan, karena kasih sayang juga berarti menjaga kesehatannya.
4: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. 3. Hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. 4. Memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. 5. Hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.
5: ...94,8 FM. Pro 2 Sibolga.
6: Teman terbaik kamu.

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan seakidah, kalau suatu hari, kalau Anda ditanya, menurut Anda, siapakah orang yang paling baik di dunia ini? Akankah Anda berkata, saya? Dan sebaliknya, kalau ada yang berkata, siapakah di dunia ini orang yang paling buruk? Mungkinkah Anda akan berkata, saya? Saya yakin, Anda tidak terlalu percaya diri untuk mengatakan Anda adalah orang paling baik. Karena saya yakin Anda bukanlah orang yang sombong. Namun di saat yang sama, saya yakin Anda juga tidak rela untuk dikatakan orang yang paling buruk, orang yang paling jahat, orang yang paling hina. Karena itu ibadah Allah, saudaraku seiman dan seakidah, senantiasa mengenali siapakah saya, siapakah diri saya, dan di manakah kedudukan saya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah saya adalah orang yang paling baik atau sebaliknya orang yang paling buruk? Atau barangkali saya sekedar menjadi orang baik dan juga sekedar bukan menjadi orang yang paling buruk? Ini adalah muhasabah yang seharusnya selalu kita lakukan. Ingat, dari hari ke hari, waktu ke waktu, kita itu terus beramal dan bekerja dan berbuat. Bisa jadi suatu hari kita amalan kita itu tinggi, iman kita sedang naik. Namun ada waktu-waktu di mana iman kita mengalami penurunan, lemah iman. Karena itu setiap saat kita harus sadar, secara sadar meningkatkan iman kita. Dahulu para sahabat, semisal Umar bin Khattab mengatakan, ketika berjumpa dengan sahabatnya, ta'al najlis nu'minu sa'atan, marilah kita duduk bersama-sama untuk sejenak meningkatkan iman kita. Kemudian mereka duduk bersama dan salah seorang dari mereka membacakan, melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran, ketika Anda senantiasa membacanya, dekat dengannya, percayalah, iman Anda akan bertambah. Ketika Anda senantiasa dekat dengan sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka iman Anda akan juga bertambah. Dan ketika Anda dengan tulus melantunkan, mengucapkan, melafadzkan astaghfirullah wa atubu ilaih, la ilaha illallah, atau ucapan yang semisal Allahu Akbar walhamdulillah, niscaya Anda akan merasakan ada sesuatu yang merasuk dalam diri Anda, seakan iman Anda itu naik. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatum iman, kalau mereka dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman mereka bertambah. Orang yang beriman bukanlah orang-orang yang gengsi, orang yang besar kepala dan menyombongkan diri, berbuat dosa namun merasa dirinya suci, melakukan banyak kemaksiatan namun merasa dirinya adalah orang-orang yang bersih, tidak punya dosa. Sangat disayangkan bila Anda sebagai seorang muslim kemudian dengan tanpa merasa bersalah mengatakan, ketika dikatakan kepada Anda, ittaqillah ya akhi, takutlah kamu kepada Allah, bertobatlah ya saudaraku, akhwatul iman, bertobatlah, beristighfarlah. Kemudian Anda mengatakan, apa dosa saya? Apa salah saya? Padahal Rasulullah SAW telah menegaskan, kullu bani Adam khata', setiap manusia itu banyak berbuat dosa. Dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah at-tawwabun, orang yang ringan tangan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beristighfar, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, jangan terperdaya dengan amal ibadah Anda. Namun sebaliknya, senantiasa ingatlah, senantiasa hadirkan diri, dalam diri Anda bahwa Anda banyak dosa, sehingga tumbuh kesadaran bagi Anda untuk terus berbenah diri, beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, kita akan betul-betul menjadi umat Rasulullah SAW yang senantiasa meneladani kehidupan beliau. Dahulu Rasulullah SAW, beliau adalah orang yang paling mulia, paling banyak amalannya, paling sedikit dosanya. Namun demikian, minimal dalam satu hari, beliau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak 100 kali. Sudahkah Anda melakukan itu? Seberapa banyakkah Anda beristighfar kepada Allah? Atau sebaliknya, Anda selama ini hanya pandai menghitung kebaikan. Saya sudah berbuat demikian, saya beribadah demikian, demikian. Namun Anda paling malas. Anda bahkan merasa enggan untuk menghitung dan mengingat dosa Anda. Dahulu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan,
uddu sayyiatikum, hitunglah oleh kalian, ingat-ingatlah oleh kalian dosa-dosa kalian. Adapun kebaikan, maka tidak perlu, tidak ada urgensinya bagi Anda untuk menghitung dan mengingatnya. Saya sudah demikian-demikian, tidak ada perlunya. Kenapa? Karena Allah telah menghitungnya, Allah telah mencatatnya, dan Allah pasti telah menyiapkan balasannya. Namun dosa Anda, kalau Anda tidak menghitungnya, tidak mengingatnya, maka tidak akan ada yang memohonkan ampunan kepada Allah SWT untuk Anda selain diri Anda sendiri. Kalau Anda tidak bertobat kepada Allah, maka siapa yang akan memohonkan ampun dan tobat kepada Anda selain Anda diri sendiri. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan tazkiyatun nafs dalam diri kita, kesucian batin dalam diri kita, sehingga tumbuh kesadaran untuk beristighfar, memohon ampunan kepada Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kalau lubang kau gali sendiri, habis harta kau nanti, makin melaratlah kau.
1: Jangan mau ditipu janji manis pinjaman instan. Utang berbunga tinggi bukanlah solusi, tapi belenggu yang bikin miskin tak berkesudahan. Sayangi keringatmu, sayangi keluargamu. Berhenti gali lubang, tutup lubang. Hiduplah sesuai kemampuan, bukan sesuai kemauan.
2: Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: feeling?
1: Feeling pretty good. It's actually really nice out. How are you feeling?
0: I'm feeling great.
1: Let's go. Are you kidding?
2: We didn't like, what is this?
1: You guys are cheerleading?
0: Yeah.
3: Wih, asik juga nih scoring terus.
4: Lagi cari apa, Konjar?
3: Gak cari apa-apa lah. Lagi dia lihat video lucu aja.
4: Memangnya kok gak ada kerjaan atau tugas gitu?
3: Lagi gak ada, lagi nyantai-nyantai.
4: Boleh sih internetan untuk hiburan. Tapi janganlah sampai ngabisi waktu kali.
3: Aduh, memangnya internet ini buat apa lagi kalau gak lucu-lucu?
4: Ya banyak lah. Kok bisa belajar desain atau belajar bahasa asing atau bisa kok nanti kursus-kursus online gitu.
3: Oh iya ya, gitu juga ya.
4: Betul, kalau dipakai dengan bijak, internet itu bisa bikin kita berkembang.
3: Oke deh, mulai sekarang aku lebih banyak nonton-nonton konten-konten yang bermanfaat.
4: Nah, itu baru pintar bermedia digital. Bijak menggunakan internet adalah langkah cerdas untuk meraih masa depan yang lebih baik.
5: Telur ayam, salah satu makanan paling umum dan bergizi di dunia. Mengandung banyak nutrisi penting, seperti protein, lemak sehat, vitamin, dan mineral. Tapi kenapa ya? Warna cangkang telur ada yang putih dan ada juga yang coklat. Warna cangkang telur ayam berbeda karena faktor genetik dari jenis ayam yang memproduksinya. Warna cangkang dipengaruhi oleh pigmen yang dihasilkan selama proses pembentukan telur di tubuh ayam. Ayam dengan bulu putih dan cuping telinga putih biasanya menghasilkan telur dengan cangkang berwarna putih. Ayam seperti ini tidak menghasilkan pigmen tambahan selama proses pembentukan telur, sehingga cangkang tetap berwarna putih. Ayam dengan bulu coklat atau merah dengan cuping telinga berwarna lebih gelap cenderung menghasilkan telur coklat. Warna coklat ini berasal dari pigmen yang disebut protoporfirin yang ditambahkan ke cangkang di tahap akhir pembentukan telur. Meskipun berbeda warna, tidak ada perbedaan dalam kandungan gizi atau rasa antara telur putih dan coklat.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Kau tengok nih boy, tas aku. Keren kan? Jangan macam-macam kau, brand luar ini.
1: Wah, iya. Mantap. Di mana kau belinya?
0: Online. Lumayan mahal loh harganya. Hampir seikat juga aku beli.
1: Serius? Asli itu rupanya?
0: Enggak. Tapi kau premium katanya. Yang penting kan kelas.
1: Jadi, mau kau bayar mahal? Cuman biar nampak keren?
0: Ya iyalah. Janganlah kita kalah sama orang-orang ya kan?
1: Padahal, tahu kau, banyak sekarang produk lokal yang kualitasnya udah bagus loh. Desainnya paten, harganya pun masuk akal. Malah, ke luar negeri pun udah nyampe.
0: Betul juga kok ya. Aku udah bayar mahal, tapi barang tiruan pula itu.
1: Bangga itu bukan karena kita pakai merek luar, boy. Bangga itu saat kita mendukung karya anak bangsa yang asli dan berkualitas.
0: Iya ya, boy. Biar lokal, tetap total. Harus bangga kita pakai produk Indonesia.
2: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang, kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: 94,8 FM. Pro 2 Sibolga.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Masih di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Kembali lagi bersama nih teman Pro 2 di Info Pro 2 pagi ini. Nah, teman Pro 2 pernah enggak sih kamu nonton film The Office versi Amerika Serikat dan bertanya kok bisa ya para karakternya sering banget melirik bahkan ngomong ke kamera? Ternyata itu bukan kesalahan syuting teman Pro 2, melainkan bagian dari teknik bercerita yang disebut mock Mockumentary. Nah, mockumentary adalah gaya pencitraan yang menggabungkan unsur fiksi dengan tampilan layaknya film dokumenter. Jadi, walaupun ceritanya dibuat-buat, cara pengambilan gambar, gerakan kamera, hingga wawancara para karakter dibuat seolah-olah ada kru dokumenter yang sedang mengikuti kehidupan mereka. Salah satu ciri yang paling khas dari mockumentary adalah ketika karakter berbicara langsung ke kamera atau memberikan tatapan tertentu setelah terjadi momen yang canggung maupun lucu. Nah, di film The Office, tatapan tersebut sering menjadi pengganti dialog panjang. Cukup dengan ekspresi wajah, penonton langsung paham apa yang dirasakan tokohnya. Itu dia teman Pro 2, Info Pro 2 pada pagi hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Hei, Mak Horas, lagi ngapain?
1: Ini Mak Gabe, ku tanamlah dulu bibit cabai sama tomat ini, biar nggak usah lagi ku beli ke pasar.
0: Palalah susah kau tanam itu, tinggal beli aja nya kita ke pasar.
1: Semalam kan Mak Gabe, ke pasar aku belanja. Rupanya naik kali semua harga bahan makanan loh.
0: Lah, paling naik 2000 aja nya itu.
1: Ya udahlah, ku tanam aja lah dulu cabai tomatku ini ya, semoga nanti banyak buahnya. Wih, akhirnya berbuah juga cabai sama tomatku ini. Senang kali aku, gak pala lagi aku belanja-belanja ke pasar ini. Mak Gabe, baru pulang belanja kau ya?
0: Iya, naik kali semua harga, pusing kali kepala aku.
1: Nah, itulah kan, apa aku bilang. Untung lo udah berbuah cabai tomatku ini, jadi gak usah lagi aku beli cabai sama tomat ke pasar kan?
0: Tong bagilah dulu sama aku, Mak Horas.
1: Iya, sinilah plastiknya, sini.
0: Makasih ya, Mak Horas. Bolehlah nanti kau ajari aku cara menanam cabai dan tomat itu. Biar ku tanam juga di rumahku.
2: Lahan terbatas, kebun minimalis. Dari pot kecil menuju ketahanan pangan masa depan.
3: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk. Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, good job, kamu udah kuat hari ini.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: 94,8 FM,
5: Pro 2.

0: tenggorokanku gatel, kepalaku pusing, semua berputar-putar, dunia terasa gelap.
1: Kok kenapa sih? Emang sakit apa?
0: Aku juga nggak tahu, tapi tenggorokanku gatel. Kayaknya aku belum minum deh dari tadi pagi.
1: Ya elah, kirain apa? Itu mah dehidrasi. Kok kayak mau is dead aja?
0: Emang separah itu ya, Ih?
1: Ya iyalah, itu karena aku kurang minum. Makanya pusing, lemas, nggak fokus. Tapi kok malah acting kayak mau mati?
0: Aku nggak tahu. Tolong aku. Kalau aku nggak ketolong gimana?
1: Nih, nih, nih. Minum dulu, woi. Bukannya drama.
0: Alhamdulillah, langsung enakan.
1: Ya ilah, makanya minum 8 gelas sehari. Jangan nunggu jadi zombie dulu, baru minum.
0: Jangan tunggu haus, minum air putih sekarang.
2: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: mananya kau? Kulihat dari tadi asyik termenung aja kau di pojok itu. Kopi kau pun sampai dingin.
1: Pening kali aku bang. Terjeb aku sama uang-uang cepat itu. Niatnya biar nampak gaya ya kan. Nah sekarang dikejar-kejar orang itu aku.
0: Bah, kan sudah kubilang sama kau, jangan main-main kau sama pinjaman tak jelas itu. Macam mana kau mau maju kalau lubang kau gali sendiri? Habis harta kau nanti, makin melaratlah kau.
2: Jangan mau ditipu janji manis pinjaman instan. Utang berbunga tinggi bukanlah solusi, tapi belenggu yang bikin miskin tak berkesudahan. Sayangi keringatmu, sayangi keluargamu. Berhenti gali lubang, tutup lubang. Hiduplah sesuai kemampuan, bukan sesuai kemauan.
3: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2FM. Teman terbaik kamu.
2: Masih di 94,8 FM Pod 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pod 2, semoga pagi ini diawali dengan semangat baru dan energi yang positif dalam menjalani aktivitas pada pagi hari ini. Nah teman Pod 2, pernah gak sih kamu nonton serial The Office lalu bertanya-tanya kenapa para karakternya sering tiba-tiba menatap kamera? Nah ternyata itu bukan salah pengambilan gambar teman Pod 2. Teknik tersebut disebut Mockumentary, yaitu gaya pencitraan yang membuat cerita fiksi terasa seperti film dokumenter. Nah teman Pod 2, di info Pro 2 pagi ini kita akan mengupas apa itu Mockumentary, kenapa teknik ini membuat humor terasa lebih natural, dan serial apa yang menggunakan konsep serupa. Jadi siapa tahu setelah ini daftar tontonan kamu jadi bertambah. Nah teman Pro 2, ternyata Mockumentary adalah gaya pencitraan yang menggabungkan unsur fiksi dengan tampilan layaknya film dokumenter. Jadi walaupun ceritanya dibuat-buat, cara pengambilan gambar, gerakan kamera, hingga wawancara para karakter dibuat seolah-olah ada kru dokumenter yang sedang mengikuti kehidupan mereka. Dan salah satu ciri paling khas dari Mockumentary ini adalah ketika karakter berbicara langsung ke kamera atau memberikan tatapan tertentu setelah terjadi momen yang canggung maupun lucu. Di The Office, tatapan tersebut sering menjadi pengganti dialog panjang, cukup dengan ekspresi wajah, penonton langsung paham apa yang sedang dirasakan tokohnya. Dan yang lebih menariknya lagi teman Pod 2, berbeda dengan sitkom klasik yang mengandalkan laugh track atau suara tawa penonton, The Office membiarkan humor muncul secara alami dari situasi dan reaksi para karakternya. Dan hal inilah yang membuat komedinya terasa lebih realistis dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dan format dari Mockumentary ini juga digunakan dalam beberapa serial populer lainnya seperti Modern Family, Parks and Recreation, dan About Elementary. Masing-masing memanfaatkan gaya dokumenter untuk menghadirkan cerita yang ringan, menghibur sekaligus terasa lebih personal bagi para penonton. Meski semakin populer berkat The Office, teknik Mockumentary ini sebenarnya sudah diperkenalkan lebih dulu melalui film This is Spinal Tap yang dirilis pada tahun 1984. Sejak saat itu, gaya pencitraan ini terus berkembang dan menjadi salah satu format favorit dalam televisi modern. Jadi ya teman Pod 2, kalau nanti kamu melihat karakter di sebuah serial tiba-tiba menatap kamera, jangan buru-buru mengira itu kesalahan pengambilan gambar. Bisa jadi itu ciri khas Mockumentary yang sengaja digunakan untuk membuat penonton merasa seperti ikut berada di dalam cerita. Nah teman Pod 2, jangan kemana-mana, tetap di 94,8 FM Pod 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Eh, Pak, Pak, maaf Pak, kenapa sampah yang ditaruh di situ?
1: Loh, kenapa rupanya, Bu? Ini kan tong sampah.
0: Itu bukan di situ loh, Pak. Kan ada tulisannya di sini. Gini loh, Pak. Khusus sampah organik, Pak. Kayak sisa makanan, daun, kulit buah. Nah, kalau yang plastik botol sama kaleng ini masuk ke anorganik.
1: Oh gitu. Kukira sama aja semuanya.
0: Ya gini Pak, kalau dipisah, sampah organik bisa diolah jadi kompos. Nah, kalau yang anorganik bisa didaur ulang. Lebih bersih, lebih sehat, dan gak nyusahin lingkungan juga, Pak.
1: Oke lah, Bu. Terima kasih lah informasinya. Nanti kupisahkan sampahnya dari sekarang ya.
0: Gitu, Pak. Dari hal kecil nih, kita bisa jaga lingkungan bersama.
2: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: Aduh, itu sih dan lagi tiap hari kerjaannya main judol terus. Nggak capek apa ya, udah gede malah pengangguran.
1: Eren, ngapain kamu dari tadi lihat ke sana?
0: Itu loh, si Danu lagi main judol lagi. Dari pagi kayaknya nggak berhenti-berhenti.
1: Ya ampun, serius? Parah juga ya, bisa-bisanya sampai segitunya.
0: Ya makanya, bukannya cari kerja, malah habisin waktu sama duit buat begituan.
1: Ya ampun, lama-lama bisa bahaya itu, bikin candu.

0: Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: catatan belanja, sudah. Cek harga di aplikasi, sudah. Beli secukupnya aja, yang penting kualitasnya kan terjaga.
1: Menghadapi kenaikan harga bukan berarti berhenti belanja. Kuncinya adalah menjadi pembeli yang cerdas atau smart buying. Pertama, buat daftar belanja agar tidak tergoda barang yang tidak perlu. Kedua, bandingkan harga dan pilih produk lokal yang lebih terjangkau namun bermutu. Ketiga, beli sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Dengan belanja bijak, kita membantu menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi. Karena setiap rupiah yang kamu hemat sangat berarti bagi ekonomi kita semua.
2: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.